0: berhasil mengeluarkan mangsa yang tersepit menggunakan peralatan penyelamat. Mangsa wanita berusia 42 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pegawai perubatan Kementerian Kesihatan KKM dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Dua lagi mangsa masing-masing lelaki berumur 18 tahun mengalami cedera parah dan remaja perempuan 15 tahun cedera ringan dihantar ke Hospital Kota Belud untuk menerima rawatan. Seorang lagi mangsa lelaki berusia 17 tahun tidak mengalami kecederaan dan dibawa pulang oleh ahli keluarga. Pemandu lali berkenaan tidak berada di lokasi ketika pasukan bomba tiba. Operasi melibatkan 7 anggota bomba itu tamat pada jam 12.18 tengah hari. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Ibu bapa dinasihat merancang aktiviti sepanjang cuti persekolahan dengan teliti, terutama dari aspek keselamatan ketika membawa anak ke kawasan rekreasi, perkhemahan, jungle trekking atau lokasi riadah berasaskan air. Poker Person Kebangsaan Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS, Kawas Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, keselamatan perlu diberi keutamaan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini sepanjang musim cuti. Katanya ibu bapa perlu memilih lokasi yang selamat dan berisiko rendah selain memastikan anak sentiasa dalam pemantauan. Beliau menyatakannya kepada pemberita RTM ketika diminta mengulas mengenai menjelang cuti persekolahan. Dalam masa sama, keadaan cuaca semasa termasuk jerebu perlu diambil kira sebelum merancang aktiviti luar. Katanya ibu bapa juga boleh memilih lawatan ke lokasi yang memberi manfaat kepada perkembangan pengetahuan dan pemikiran anak-anak. Sementara itu, Dato' Arif mengingatkan calon sijil pelajaran Malaysia SPM supaya memanfaatkan tempoh cuti sekolah dengan mengulang kaji pelajaran dan menyertai kelas tambahan bagi meningkatkan pencapaian akademik. Katanya, cuti sekolah tidak seharusnya dilihat sebagai masa untuk berehat sepenuhnya. Sebaliknya, peluang memperkukuh penguasaan terhadap subjek yang masih lemah. Menurutnya, calon boleh mengikuti kelas tambahan anjuran sekolah PIBG atau PIBKS selain mendapatkan bimbingan guru. Beliau turut menekankan kepentingan sokongan ibu bapa dalam membantu anak-anak menghadapi peperiksaan. Dalam masa sama, Dato' Arif optimis Sabah mampu mengekalkan momentum pencapaian SPM yang baik dan mencapai sasaran ditetapkan tahun ini. Beliau turut menghargai kerjasama PIBG dan PIBKS yang menganjur kelas tambahan serta program motivasi bagi menyuntik semangat calon SPM. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperluas usaha mengkomersialkan hasil penyelidikan menerusi perjanjian pelesenan bersama Rikov Sdn Bhd membabitkan inovasi perubatan. Perjanjian itu dimeterai sempena penutupan Siri Jelajah Borneo Festival of Ideas BFOI 2026 peringkat Sabah di Tuaran baru-baru ini. Ia ditandatangani Timbalan NAB Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Salam Salbatli dan Ketua Pegawai Eksekutif Rikov Insinyur Abdul Rahman Bahasa. Menurut Profesor Rosalam, inovasi berkenaan ialah peranti ditemubudak alih hasil penyelidikan pakar bedah UM UMS Dr. Muhammad Arif Hamid Sultan. Peranti itu dibangunkan khusus bagi prosedur berkaitan dan berpotensi dikembangkan ke peringkat industri serta pasaran. Sementara itu, adun dilantik Dato' Abdul Kasim Rosali berkata, BFOI selari dengan aspirasi Sabah Maju Jaya 2.0 dalam memperkasa modal insan, penyelidikan dan inovasi sekaligus membuka peluang ekonomi baru berasaskan pengetahuan dan teknologi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu pacu ekonomi Sabah. Kampung Kalibatang Baru Tenom antara kawasan penanaman padi paling produktif. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Tawau FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.
1: Rentak pagi.
2: Assalamualaikum, nama ni kebelum. Apa komen?

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Tawau. Tawau FM, radio pilihan anda.
2: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Ratu Rock Ella. Lagu pembuka tirai untuk segmen pertama Rentak Pagi dan jam yang ketiga Rentak Pagi dengan judul lagunya Gemilang dan Standing in the Eyes of the World, yang pastinya antara lagu-lagu patriotik yang sangat-sangat kita gemari. Dengar-dengar macam bukan lagu patriotik, tapi sebenarnya ia merupakan salah satu lagu patriotik yang tentunya membawa kita kembali ke zaman era 90-an kan. Baiklah, 8.26 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat kembali bersama dengan 1J menerusi Rentak Pagi edisi hari ini 26 Ogos 2026, 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Seketika saja lagi 8.30 minit pagi, kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita di RTM Sabah yang lain, iaitu Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM, untuk diari sana sini. Dan jangan lupa terus berikan respon anda dalam banyak lagu-lagu patriotik dulu dan sekarang. Lagu mana yang betul-betul kamu suka dan melekat dalam hati dan dialek kita? Aku suka betul dengar lagu patriotik tu. Apa tajuknya? Okey, kongsikan di WhatsApp Tawau FM dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Mimi Fly, Nara, menghiburkan anda Rentak Pagi.

0: Baik, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati untuk semua rakan-rakan kita dari stesen daerah di Keningau. Pagi ini kita ada bersama dengan Hex. Hai Hex, selamat pagi.
1: Selamat pagi Hex.
2: Pagi juga Irwin dan juga Iklan.
0: Baik, kita ke Sandakan bersama dengan NY. Hai NY.
3: Hai, selamat pagi.
4: Hai, selamat pagi.
0: Ya, dan juga Wan J di Tawau FM. Hai Wan J, selamat pagi.
5: Selamat pagi Edwin dan juga Iklan serta rakan-rakan yang lain.
0: Okey, baik, kemarin kita bercuti kan.
5: Betul.
0: Sebenarnya dengan Maulidur Rasul, hari ini kita kembali bertugas. Macam biasa kita berkongsi acara yang berlangsung sepanjang hari ini. Bermula dengan Wan J di Tawau. Silakan Wan J.
5: Baik, terima kasih Edwin dan juga Ikhle Double E di Sabah FM. Untuk perkongsian dari sana sini, Tawau FM ingin berkongsikan berkenaan dengan jadual kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau untuk hari ini ya, 26 Ogos 2026. Kempen derma darah akan dibuka seperti biasa ya, Unit Perubatan Transfusi dibuka seperti biasa pada bulan 8 pagi hingga 4 petang, dan juga kempen derma darah bergerak akan turut diadakan di Klinik Kesihatan Daerah Tawau, iaitu Klinik Kubota, bermula 8.30, baru saja bermula 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Itu untuk perkongsian dari sana sini, dari Tawau yang ringkas. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakan. Silakan NY.
4: Okey, terima kasih Wan J dari Sandakan FM. Juga ingin saya kongsikan berkaitan dengan kempen kesedaran derma darah yang dilaksanakan untuk hari ini 26 Ogos bertempat di Unit Tabung Darah Sementara Hospital Duchess of Kent Sandakan, bermula pukul 8 pagi ini hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Dan seterusnya hari ini juga ada rakaman rancangan podcast menggenggam Bara Merdeka sempena dengan Hari Kebangsaan, terbitan rakan setugas Nurki Samad Kasim, pukul 2 petang nanti di Sandakan FM. Itu dia dua catatan dari Sandakan FM untuk pagi ini. Dan seterusnya bersama dengan Hex di Keningau. Silakan Hex.
2: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM. Tiga perkongsian dari Keningau FM untuk edisi hari ini 26 Ogos 2026. Sedang berlangsung program Dudel Merdeka sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026 SRK Sentri Satambunan di Dewan Terbuka Sekolah Berkenaan. Dan hari ini bermulanya program bagi pertandingan dengan Orkestra Jazz Perpaduan Generasi Madani Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026 bertempat di Dewan Dato' Anthony Gibbon SMK Tambunan. Dan sedang berlangsung juga adalah program Lawatan Sambil Belajar Prasekolah Peringkat Zon Apin-Apin ke Patikang Hydro Farm Kampung Bia Keningau. Jadi itu tiga perkongsian dari Kening FM untuk hari ini. Dan seterusnya kita ke Sabah FM kembali bersama dengan Edwin dan juga Ikhle. Silakan.
3: Baik, terima kasih Hex. Dan perkongsian untuk Sabah FM hari ini ada tiga, iaitu bermula pukul 9 pagi sebentar saja lagi akan berlangsungnya majlis perasmian The 9th International Biotechnology Symposium SB9 di satu hotel yang terkemuka di Kota Kinabalu.
0: Okey, berikutnya 9.50 pagi nanti untuk program Ziarah Amal Mutiara GRS akan berlangsung di Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu.
3: Okey, dan seterusnya juga pada pukul 11.30 kita akan ada satu temu bual bersama dengan SCP Syarudin bin Mat Hussein, iaitu Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, yang akan berkongsi mengenai info trafik sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 di Konti Sabah FM.
0: Okey, boleh juga saksikan secara bervisual di laman media sosial kami, RTM Sabah, dan juga Facebook Sabah FM Bagus Bah.
3: Betul.
0: Okey, itu dia perkongsian dari Sabah FM. Ada tiga untuk edisi hari ini. Terima kasih juga untuk tiga sahabat kita di Tawau. Kita ada Wan J,
5: terima kasih kembali,
0: dan NY di sana.
2: Terima kasih kembali.

One, two, three, four. Sera tu spre pulu, hansa tu, anda sedang

0: Hai, kami One Nation MCs. Anda sedang mendengar stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
2: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Kini, siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Baiklah saudara, waktu sekarang sudah pukul 8.54 minit pagi. Menanti anda di jam yang seterusnya adalah utama 9 pagi. Sekali lagi kita akan dengarkan berita terkini dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan seterusnya anda juga bakal mendengarkan ya respon-respon daripada rakan pendengar kita berkenaan dengan topik kita hari ini, lagu-lagu patriotik yang diminati, yang keminatan, menjadi keminatan pendengar-pendengar kita. Dan juga dialek-dialek dari pelbagai suku kaum untuk hari ini. Dan juga ada bisik selebriti. Kita akan kongsikan berkaitan dengan perkembangan terkini selebriti-selebriti tempatan dan juga antarabangsa kita menerusi bisik selebriti. Terus kirimkan respon anda dan juga dialek anda. InsyaAllah jam terakhir nanti anda juga boleh hubungi kami di 0897-78243. Apapun, jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang dan juga bendera negeri sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah untuk tahun 2026 ini.

0: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
1: Rentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum?

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat-pingat secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cavoli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Awal FM.

0: Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Wah, minat Aisha, readykah untuk drink, snap and win big? Sertai kreatif foto kontes dan social media viral challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu, jangan lupa sertai Mega Rewards campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aisha. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aisha terdekat hari ini dan mula drink, snap and win big. Aicha, drink, snap, win big. Bah, join kamu orang sekarang.
2: R E N D
3: A K
2: K
3: K.

0: Siapa lagi yang akan menyambung, menjadi penyambung kepada waris generasi-generasi patriotisme kalau bukan kita kan? Jadi dengan cara mengibarkan bendera, sekecil-kecil mengibarkan bendera Jalur Gemilang dan juga bendera negeri kita, dan kita mewujudkan semangat harmoni sesama kita yang berbilang kaum, dan juga pastinya saling bertolak ansur antara satu sama lain. Itu adalah antara cara untuk kita menyemai dan menyemarakkan semangat patriotisme kita, terutamanya di bulan kebangsaan, sambutan Hari Sabah dan juga sambutan Hari Malaysia yang bakal bersama dengan kita. 9.22 minit pagi, lagu warisan, nyanyian ataupun dendangan Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, Datuk Sudirman Haji Arsyad, merupakan lagu dicipta sepenuhnya oleh Syed Aaron, dimuatkan dalam album yang berjudul Abadi, diterbitkan pada tahun 1982 dan turut memuatkan runut tegakkan bendera kita. Baru saja menghiburkan anda. Antara lagu patriotik yang pastinya menjadi siulan kita dari dulu sampai sekarang kan. Mana-mana pertandingan lagu-lagu patriotik, pasti lagu itu adalah antara lagu-lagu popular yang akan dinyanyikan oleh peserta-peserta mahupun bagi kita yang menyambut bulan kebangsaan dan hari-hari merdeka, okay, tahun-tahun sebelum ini. Baik, kita akan baca garis berespon daripada rakan-rakan pendengar kita. Di Facebook ada Mayani Emma Abdul Malik, Sejahtera Malaysia katanya. Betul, saya pun suka lagu itu sebenarnya. Kalau tidak silap ya, lagu Sejahtera Malaysia ini dinyanyikan, yang saya ingatlah, lagu asalnya di TV1 juga. Ketika itu saya tengok ada OG Ahmad Daud, salah seorang penyanyi lagu berkenaan yang memaparkan empat orang wanita pelbagai bangsa menyanyikan lagu Sejahtera Malaysia. Okey, Mayani Emma Abdul Malik sukakan lagu Sejahtera Malaysia. Kalau Zila Novela Izora Octavia pula, salam DJ Wan katanya, Zila suka lagu warisan Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Betul, macam tadi sudah pun kita putarkan, lagu tu betul-betul buat tambah semangat tiap kali dengar lagu tu. Begitulah perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan dulu-dulu. Lagu tu begitu menyentuh jiwa. Dia siap sebut lagi liriknya ya. Akulah penyambung warisan, kerana generasi ke generasi akan menyambung warisan kemerdekaan, perjuangan mempertahankan negara tercinta. Betul kan? Terima kasih Zila Novela. Siapa lagi ya? Kita ada rakan kita menyapa pagi ni, Jamal Lopo. Assalamualaikum, selamat pagi semua pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Dengan ubi, apa ni, ubi, saya pun tak ingat apa nama ubi ni, tapi diminum dengan kopi. Okay, ramai juga rakan kita yang menjadikan ubi sebagai sarapan pagi kerana kandungan fiber, apa tu, serat dalam tu yang sangat-sangat berhasiat kan. Terima kasih Jamal Lopo menyapa kita pagi ni. Hasan Indra Sabah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wan J. Hasan dari Indra Sabah. Antara lagu patriotik yang banyak kedangan bagi saya ialah lagu warisan dari Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, dan lagu Malaysia yang menyatukan rakyat Malaysia tidak kira berbilang suku kaum berlainan agama dalam negara kita. Thank you DJ Wan, terima kasih juga Sis Munir. Assalamualaikum Wan J, on the way ke SMK Balung. Okey, ada tugasan di sana. Sis Murni kata dia tengah menaip. Apa yang Sis Murni type ni ya? Kita nantikan kalau Sis Murni ada respon lagi ya. Salim Isa Salasai ni, salam berita pagi untuk semua yang moga dipanjangkan umur, diberikan rezeki, sukses selalu. Tidak lupa kawan Okto Arbin, Raima Ima, Mami John, Mami Jun, Kano Salasai ni, untuk 1G Happy County, have a nice day. Dan tidak lupa juga selamat menyambut Maulidur Rasul. Ada yang mungkin baru menyambut hari ni, salam Maulidur Rasul juga untuk ada. Sis Murni, dia kata arwah Ahmad Daud andai tak punya cinta. Oh, itu lagu patriotik kata ya Sis Murni. Okey, terima kasih untuk respon-respon anda. 9.26 minit pagi, kita akan sambung lagi nanti respon-respon daripada rakan-rakan pendengar kita. Ada Bisik Selebriti selepas 5 nanti, anda berhibur dahulu dengan lagu terbaharu. Ini pun salah satu, walaupun bukan lagu patriotik, tapi lagu ni betul-betul membawa kenangan kepada kita, diberi nafas baru oleh Ajay dengan penyanyi-penyanyi terkini, Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira. Cinta di Akhir Garisan 2.0.
1: Hai, Facebook, Instagramer dan Twitter Tau FM. Dan dengarkan lagu terbaru ini untuk anda.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Pagi.
1: Yo, Rancang Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda, 9.41 minit pagi waktu ini. Baiklah, lagi respon daripada rakan-rakan pendengar kita. Ayu Mimi, aku suka betul lagu patriotik ini di Facebook ya. Dia suka lagu patriotik keranamu, kami mendakap tua keranamu Malaysia. Sebab teringat zaman sekolah dulu, selalu nyanyi lagu ni masa perhimpunan sekolah, nostalgia betul. Betul, ya. Kalau boleh bersaing dengan rakan di sebelah, mula-mula tu macam kita dengar lagu tu, kalau saya ingatlah zaman dulu sekolah kan, dengar lagu pertama kali, dengar lagu Keranamu Malaysia ni, dan bila dengar pertama kali cuba hafal lirik, macam best pula lagu ni. Tapi bila dinyanyikan acap kali, setiap kali perhimpunan sekolah kan, di situlah kita bersaing sesama sendiri, siapa lagi high note kan. Kadang-kadang ada lagi yang cuba menjadi orang kata yang individu yang berada di depan tu, dia punya komand untuk kuaya tu. Dia bagi contoh lagi macam mana mau komand lagu tu. Itulah antara kenangan zaman sekolah, menyanyikan lagu Keranamu Malaysia. Intaliana juga di Facebook, saya sangat suka lagu Malaysia Selamanya Merdeka, Moshak and Friends. Sudah tadi kita putarkan ya, juga Merdeka nyanyian Moshak dan Tuah Saja, sangat menaikkan semangat cintakan negara. Baik, terima kasih. Siapa nama dia ni? Intan Liana. Di WhatsApp kita ada Sismoni, dia kata lagu Malaysia baru tajuknya, lagu nyanyian asal Allahyarham Aziz Jaafar. Betul, okay. Oleh itu mari kawanku, okay, itu lagu Malaysia baru. Kemudian kita juga ada Sajali Harun antara, okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di Balung mendung sedikit ni, sentiasa berhati-hati dalam pemanduan rutin anda. Antara lagu patriotik dahulu hangat diperdengarkan di corong radio antaranya Setia era 70-an, juga lagu dari Jacqueline Victor Satu Harapan, era 90-an. Satu Harapan ya, Satu Harapan Membara, itu kan Abang Jali. Terima kasih Faldi Sari, assalamualaikum. Lagu yang saya hafal masa sekolah lagi Wawasan 2020, sentiasa dinyanyikan semasa perhimpunan di SK Gading-Gading Kudak. Semua lagu patriotik yang lama dan baru saya suka dengar dan cuba hafal. Untuk 1J, semoga dalam lindungan Allah, selamat bertugas. Terima kasih Faldi Sari. Okay, kita juga ada Aminah Badrun yang mengirimkan dialek kita untuk hari ini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: DJ 1J, dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya Dako, Sedungan, Kepayong, Kedingok, Dindang, patriotik tu, Siki Tajukno.
1: Siki Tajukno, okay.
2: Dialek Balongan
1: Sedungan.
2: Aku merong ngela dinding patriotik tu. Nun ka judulnya. Buat DJ, terima kasih. Semoga segala urusan DJ 1J dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, suang-suang, bais-bais taka kondangan.
1: Bais-bais kon, terima kasih juga Aminah Badrun, Cik Aminah Badrun kita ya. Itu dia dua dialeknya, bahasa Tidung dan juga bahasa Bolongan. Baik, lagi, satu lagi respon kita bacakan dari Bahar Mada, Abang Cikong kita. Assalamualaikum DJ 1J, selamat bertugas, selamat pagi semua yang layan Tawau FM, pilihan anda. Info cuaca di Temanggung, 9.23 pagi tadi, awal pagi cerah, layan Tawau FM RTM klik di tempat kerja. Respon pagi ni, lagu-lagu patriotik dulu dan sekarang, mana yang kamu suka? Kalau lagu dulu-dululah era 90-an, bila dengar lagu ni rasa sebab, okey, rasa bersyukur sebab masih diberi kesempatan merasakan zaman dulu dan hari ini. Betul, lagu Setia ya, dimainkan. Ini video yang dikirimkan oleh Bahar Mada ya. Ini lagu Setia sebenarnya, lagu yang didendangkan antaranya oleh Datuk Francisca Peter ketika zaman kegemilangan beliau. Masih lagi gemilang sekarang ya, Datuk Francisca Peter yang kita dapat saksikan di Kaca TV buat comeback. Gitu kan. Baik, adalah banyak lagi

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ayo semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
2: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
1: Ya, Rentak Pagi, Tawau FM, stesen pilihan anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 9.51 minit pagi. Kita akan teruskan lagi respon-respon daripada rakan pendengar kita yang dikirimkan menerusi WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Baiklah, kita ada siapa ni ya? Rakan kita di WhatsApp. Raima Imah, wawasan 2020 dari sekolah rendah hingga ke usia pertengahan dewasa sampai sekarang usia separuh emas ni masih dihafal lagu wawasan 2020 bendera berkibar di angkasa lambang negara gagah. Baik, terima kasih Ubi Kledek, kata si Jamal Lopa. Oh, Ubi Kledek. Baik, terima kasih Bang Jamal kita. Cik Din, ada respon dialeknya ya.
3: Assalamualaikum.
1: Salam Cik Din.
3: Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kaum Tidung, Dako, Sedungan, Kepayong, Kedingok, lagu erotik tu si katajuka. Terima kasih DJ, semoga dipermudahkan urusan wanji.
1: Terima kasih Cik Din.
3: Baiskon
1: jam.
3: Terima kasih suang-suang.
1: Terima kasih suang-suang. Baik, terima kasih Cik Din. Juga ada Nisha Alicia dari Sempona. Assalamualaikum wanji, apa khabar? Salam rentak pagi. Respon pagi ni, kalau Nisha macam semua lagu patriotik Nisha suka dengar, apalagi kalau lagu Saya Anak Malaysia dan lain-lain, bikin semangat bila dengar lagu-lagu patriotik. Buat Wan J, terima kasih. Selamat berkoti. Sudah sarapan kata? Sudah. Terima kasih Nisha Alicia. Kemudian ada Cikin ini, Assalamualaikum Wan J. Okay, memang setakat ni lagu Jalur Gemilang lah yang jadi sebutan yang ringan dinyanyi, cepat dihafal. Sama ada lagi lagu penyanyi patriotik Roy, best juga kalau kita dengar nyanyi. Ikut, confirm ikut. Lagu Setia mesti ramai yang hafal kan? Betul. Sejahtera Malaysia kan? Setia. Dan Mami Jun ada juga, selamat bertugas DJ Tawau FM. Terima kasih Mami Jun. Apapun, satu lagi. Ada Sam Cromox, hadir kedua katanya. Minat lagu patriotik yang retro macam Roy dan Aisyah, macam ni suaranya mantap, dia kata. Okey, lagu Dato' Aisyah macam apa ni, Bahtera Merdeka kan. Okey, itu adalah antara lagu-lagu yang sangat-sangat diminati, lagu-lagu patriotik. Tapi anda juga perlu ingat ya, ada lagu-lagu daripada penyanyi-penyanyi tempatan kita yang kalau anda tengok tajuknya, dia seakan-akan bukan lagu patriotik. Tapi kalau anda hayati baik-baik lirik lagu itu, sebenarnya ia menggambarkan semangat patriotisme penyanyi itu yang ditujukan untuk tanah air tercinta. Apapun, sudah 9.54 minit pagi waktu ini, tugasan 1J bersama dengan anda untuk rentak pagi sudah sampai ke penghujung. Dan untuk menyimpulkan topik kita hari ini, ya, banyak lagu-lagu patriotik retro, lagu-lagu patriotik lama dan juga baru yang pastinya akan menaikkan, membangkitkan semangat kita untuk mengibarkan lagi Jalur Gemilang dan juga bendera negeri kita sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan juga Hari Sabah yang bakal menjelang tiba beberapa hari saja lagi. Jangan lupa untuk kibarkan Jalur Gemilang dan juga bendera negeri kita, bendera negeri Sabah. Dan insyaAllah pertemuan kita ada lagi nanti untuk hari dan waktu yang lain. Menerusi siaran Tawau FM, stesen pilihan anda. Sebelum saya mengundurkan diri, minta maaf kadang-kadang lebih minta halalkan, tersasul, tersalah cakap. Dan insyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza. Ini dia satu lagi lagu patriotik yang macam saya katakan tadi, bukan melambangkan patriotisme sebenarnya, tetapi ada lirik-lirik, baik-baik liriknya yang menggambarkan semangat patriotisme kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Rabu. Bye-bye.

0: tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B. Ezra.
2: Ha. Kenapa?
1: Bukan bah. Gembira kan. Ada kawan ni.
2: Kenapa?
1: Kawan ni
2: apa dulu, berita gembira kawanmu?
1: Kawanku dulu ada ni sudah kahwin sebenarnya. Sudah kahwin. Kawanku ni. Ya, ada sudah dua anak.
2: Uh-huh.
1: Nah, jadi tiba-tiba pula dia macam terdetik lah. Sekarang masuk Islam sudah dia.
2: Oh, dulu dia
1: non
2: Muslim.
1: Ya, non Muslim.
2: Dia ada anak tu?
1: Non Muslim juga.
2: Oh, tapi sekarang dia.
1: Jadi satu keluarga masuk Islam lah.
2: Iya, bagusnya. Alhamdulillah lah kan man.
1: Kira macam berita gembira lah. Tapi masalahnya dia pun kadang-kadang macam dia ada tanya lah juga macam kesangsian lah. Adakah dia perlu nikah
2: semula?
1: Semula dalam Islam. Maksudnya kan dalam yalah agama Islam. Sebab dia masa kahwin tu kan
2: di gereja
1: non Muslim.
2: Jadi macam mana ni?
1: Macam mana tu Mr. B?
2: Status perkahwinan pasangan bukan Islam ni yang memasuki Islam ni.
3: Sebab dia berkahwin tu sebelum dia Islam kan.
1: Betul.
3: Dia cakap sah kan ni anak-anak aku ni kira sahkah kan?
2: Ya, macam mana status agama anak juga kan?
3: Betul, sebab iyalah ini pun pernah berlaku juga di zaman Rasulullah. Bila mana pengislaman beramai-ramai kan, orang masuk Islam secara beramai-ramai, Nabi tidak pernah untuk mengarahkan sahabat-sahabat ini untuk berkahwin semula.
1: Oh.
3: Menunjukkan perkahwinan ketika belum Islam itu pun tetap sah. Tetap sah. Begitu juga dengan status anak-anaknya tu tetap sah kepada bapa dan ibu walaupun pada ketika itu belum
2: berada Islam.
3: Maka tidak perlu untuk kita akad nikah baru. Tetap dengan kita punya status perkahwinan yang lama dan tetap sah apabila masuk ke ajaran Islam. Itulah mudahnya Islam.
2: Tidak perlulah untuk akad nikah semula lah.
3: Ya, tidak perlu. Kesian juga tu orang kan? Akad nikah semula kan.
1: Kerja dua kali.
3: Kerja dua kali lah.
1: Tapi sijil nikah kena tukar lah kan.
3: Yalah, itu berurusan di jabatan.
1: Dokumen kena tukar kan.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
0: Selamat pagi Azza. Assalamualaikum.
4: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jumpa lagi Azza ya dalam dapur ni.
4: Kita jumpa lagi lah dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita. Untuk hari ini Nisha Elisha yang didatangkan dari Sempurna.
0: Jauh tu. Satu jam lebih jugalah, jauh jugalah.
4: Betul. Kan? Jadi Nisha ni memang berkongsikan 5 resepi terbaik.
0: Ya, nah,
4: pilihan Nisha dan juga ada masakan resepi dikongsikannya ni. Resepi-resepi yang dimasak harian.
0: Betul.
4: Kan. Jadi mungkin cara memasak kita berbeza. Ialah dengan kita punya kepelbagaian etnik ni kan, Wan.
0: Etnik, cara masing-masing.
4: Ya, cara masing-masing.
0: Ada yang suka cara yang lebih mudah.
4: Ya,
0: ada yang suka cara yang walaupun orang kata lambat tapi memang membuahkan hasil yang terbaik lah.
4: Ya, betul. Apapun kita jangan kecam. Itu resepi masing-masing kan. Itu style masing-masing. Jadi kita hormati.
0: Betul.
4: Resepi. Mungkin ada orang cakap, kenapa dia masak macam tu? Kenapa dia masak macam tu? Tapi itulah kan. Dengan kepelbagaian etnik dan juga cita rasa kan. Masing-masing. Jadi kita hormati resepi mereka.
0: Betul.
4: Jadi untuk hari ini resepi yang seterusnya dikongsikan. Semalam kita cakap pasal kari kan. Jadi sebenarnya kari itu bukan ayam masak kari.
0: Bukan.
4: Betul, bukan. Tapi ini nasi goreng. Lain
0: nasi
4: kan?
0: Nasi goreng yang dicampurkan kari.
4: Nasi goreng kari bersama dengan sayur kangkung.
0: Dia ibaratnya kalau saya lah nampak perkataan ni, nampak ayat ni macam membayangkan nasi goreng kampung tu dicampur kari. Tapi ini sebenarnya berbeza.
4: Bukan.
0: Beza.
4: Iya, dia nasi goreng kari. Ada disapak-sapak sayur kangkung.
0: Bahasa kita kan sapak-sapak.
4: Apa sapak tu, Wan? Mungkin sapak ada yang dah
0: campuran.
4: Diletakkan, dicampurkan lah kan.
0: Sesuatu lah.
4: Betul. Jadi kita akan belajar bersama dengan Nisha untuk resepi hari ini.
0: Nasi goreng kari sayur kangkung.
4: Silakan Nisha.
5: Assalamualaikum buat semua pendengar setia Tawai FM pilihan anda. Bersama lagi kita ke udara menerusi Ayo ke Dapur. Hai, Nisha di sini. Resepi yang Nisha ingin kongsikan, nasi goreng kari sayur kangkung. Bahan-bahan yang kita perlukan, 5 sendok nasi putih, 3 sendok kecil serbuk kari, 10 batang sayur kangkung, 50 gram ikan bilis kering, 2 ulas bawang putih, 1 biji bawang merah, 1 biji bawang besar, 5 biji cili padi. Cara-cara penyajiannya pula, bersihkan sayur kangkung dan potong kecil-kecil, bersihkan ikan bilis, tumbuk bawang putih, cili padi sampai hancur, bawang merah, bawang besar dipotong-potong kecil. Cara-cara memasaknya pula, panaskan minyak, goreng ikan bilis sampailah kemerahan, angkat dan ketepikan. Tumiskan bahan-bahan yang telah ditumbuk halus, bawang merah, bawang besar, masukkan juga serbuk kari. Gaul sampailah naik bau, masukkan sayur kangkung, gaul, masukkan nasi dan ikan bilis, gaul, tambahkan garam dan penambah rasa. Siap untuk dihidangkan, selamat mencuba, bye.
0: Itu dia resepi Nisha, nasi goreng kari sayur kangkung.
4: Sedap lah Wan. Memang ada kelainan lah. Berbeza. Memang berbeza. Selalu kita makan nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, nasi goreng Pattaya, nasi goreng USA, macam-macam lah nasi goreng. Tapi ini nasi goreng kari. Itu memang lain lah. Apapun anda yang meminati kari mesti suka.
0: Betul.
4: Resepi yang dikongsikan oleh Nisha ini dan sebenarnya mudah untuk disediakan.
0: Senang saja. Kalau orang-orang apa ni, orang-orang bujang pun boleh sediakan.
4: Betul.
0: Juga, kan? Tidak susah.
4: Mungkin rindu dengan kari ayam. Tapi ayamnya tak apa. Kita buat nasi goreng kari. Yang penting
0: ikut bahan yang ada di rumah.
4: Betul. Kan yang penting ada rasa kari. Kan. Okey, terima kasih Nisha dengan resepi perkongsian untuk hari ini. Nasi goreng kari sayur kangkung. Dan esok kita akan jumpa lagi untuk resepi seterusnya. Dan esok masa apa tuan?
0: Esok bahan asasnya boleh dikatakan ikan.
4: Ikan apa?
0: Ikan apa? Ikan rahsia.
4: Okey, kita nantikan esok lah ya Wan. Bersama dengan Nisha untuk resepi
0: Ayo ke Dapur
4: Siapa hari ini. Sampai kita jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
4: Selamat mencuba.
0: Bye.
2: Ayo ke Dapur.
3: ke dapur.

0: Wah, minat Aisha. Readykah untuk drink, snap and win big? Sertai kreatif foto contest dan social media viral challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu, jangan lupa sertai Mega Rewards campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aisha. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aisha terdekat hari ini dan mula drink, snap and win big. Aisha, drink, snap, win big. Bah, join kamu orang sekarang.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan Kejora di Langit Silat Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: sedang mendengar
1: RMDFM Radio Malaysia Tawau FM.
0: Tawau FM.

Saudara, bersua lagi kita berusia Ibran Sema Syoklah untuk edisi hari di Rabu 26 Ogos 2025. Terima kasih kepada anda semua yang kekal setia mendengarkan Tau FM sesembilan anda. Saudara, bersua lagi kita berusia Ibran Sema ini. Dan seperti biasa untuk Ibran Sema Syoklah edisi Rabu, saya Koyum bersama anda. Berbeda anda untuk 4 jam seterusnya sehinggalah ke jam 3 petang. Terima kasih seluruh itu rakan sukan sewajar dan juga saya yang bersama anda seputar tadi berusia berasa beratak pagi. Apa di perasaan masyarakat lain mengambil alih posisi Serantai FM untuk ketika ini dan dihadirkan semua terus layan Tau FM sesimpilan anda. Tak kira di mana anda berada mendengarkan kami, yang mendengarkan kami secara online berusia ATM Klik. Terima kasih sudi mendengarkan kami dari kejauhan. Juga buat sahabat-sahabat yang terus kekal mendengarkan empat frekuensi utama kami 191.93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Terima kasih yang tidak terhingga. Dan insyaAllah kita akan hiburkan anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur khas untuk anda dan juga perkongsian informasi di semasa ke semasa. Mungkin ada yang serang bandung ini, ke mana destinasi anda jauh maupun dekat. Semoga selamat sampai ke destinasi. Abang-abang e-hailing kita, abang-abang teksi kita, abang-abang pemandu bas kita, ya, hati-hati dalam perjalanan anda juga. Okey, apa-apa dah senang bekerja, diucapkan untuk anda semua yang senang bekerja ketika ini. Apa dah sedih biasa untuk jam pertama 11.30 nanti, kita ada hiburan lagu kuasa 2, juga kita ada formula kad gorgeous, juga kita ada berkongsian for solat dan sedih biasa. Terima kasih Masya Allah Ayan. Kita akan bersama berusi Zon Janji Rock bermula jam yang kedua nanti tepat pukul 12.30 hari. Dan akan layan Zon Janji Rock nanti sehingga ke jam 2.30 hingga petang.

0: Seorang ustaz menerusi lagu Mungkir setelah single basuh di pagi waktu ini. Dan ustaz pada anda semua, jangan lupa untuk hantarkan salam pada di WhatsApp kami 0194903838. Dan juga anda boleh menghantarkan salam anda di Facebook rasmi kami Toy FM, sesi pilihan anda. InsyaAllah kita akan bacakan sepanjang kita bersama-sama merusi hiburan segmen Short Layan ini.
1: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Short Layan 11.3 Tawau FM, layan sampai penuh.

0: Kami dari MR Sentun Mustafa Tawang.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

0: Sama-sama dengan Muhammad dan berisi lagu Alia Maisara, okay? Apapun sedikit berita kita nak kongsikan untuk anda, iaitu di mana kira-kira 3,000 penduduk Sumatera Selatan mengadakan solat istisqa untuk memohon hujan ketika kebakaran hutan dan tanah terus merebak, eh? Dan ia menyebabkan jeruba tebal menjelubungi Palembang dan lebih 9,300 kes jangkitan pernafasan akut ARI direkodkan dalam tempoh 3 minggu pertama bulan Ogos ini. Dan penduduk berhimpun dan bersolat bersama-sama di pekarangan pejabat Gubernur Sumatera Selatan di Palembang ketika asap tebal menyelubungi jalan raya, bangunan dan kebunan awam di ibu kota wilayah itu. Dan jeruba turut mengurangkan jarak penglihatan sehingga menyebabkan sebagian pemandu terpaksa memasang lampu kenderaan pada waktu siang. Solat istisqa ini diadakan ketika Sumatera Selatan berdepan musim kering berpanjangan yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah terutama di kawasan gambut yang sukar dipadam apabila terbakar, ya. Dan solat istisqa itu bukan pengganti kepada usaha memadam kebakaran, sebaliknya melengkapkan langkah yang sedang diambil pemerintah untuk menangani kebakaran dan juga musim kering. Kerana itu semakin membimbangkan, ya, apabila mutu udara di Palembang merosot dan ketara. Pada 25 Ogos, indeks PIY pencemaran udara ISPU di bandar itu mencecah 195 yang dikategorikan sebagai tidak sihat. Dan bacaan tersebut meningkat sebanyak 80 mata berbanding para sebelumnya sebanyak 115, dan kesan jeruba terhadap kesihatan penduduk di sana juga semakin ketara dengan lebih 9,300 kes jangkitan pernafasan akut direkodkan di Palembang dalam tempoh 3 minggu pertama Ogos ketika asap kebakaran terus mencemari ruang udara di sana. Ada kira-kira 16,500 berita muka telah pun diedarkan, ya, di beberapa lokasi di bandar tersebut. Dan tidak lupakan juga kebakaran hutan ketika ini masih lagi berlaku, ya, di Kalimantan. Dan kesannya kita boleh nampak lebih-lebih lagi di kawasan jiran, negeri jiran kita iaitu Sarawak, yang ketika ini masih lagi, ya, masih lagi mengalami jerbu di sana. Itu antara berita yang kita kongsikan untuk anda pada pagi ini. Terus setia mendengarkan Tau FM sesembilan anda.
1: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
2: Siapa cuai?
1: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
2: Saya tak terima apa-apa.
1: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
2: Saya patut berhenti tadi.
1: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
2: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
3: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
4: Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
5: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.
6: Syok Layan.
7: Syok Layan.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Disebut dengan Malik dan juga rakan-rakan versi lagu Ayuh. Bersama dengan Zakri Amara dan juga Kimi Kibo. Bersama dengan lagu Yang Tinggal. Lagu bersama dengan Jason Sulaiman dan juga Zizi Kerana. Hiburan lagu Kuasa 2 kita. Terima kasih kepada sahabat yang mengirimkan salam mereka, antaranya Sam 52 Sarani di bengkel. Salam untuk Lisa Renada, Nur Juru Rahimah, Ima Juli, Suri Seskul dan semua rakan-rakan di bengkel. Dan juga keluarga Sam di mana juga berada, dan ucapan cucu selalu bisa disempurna. Ucapkan salam syok layan, salam maulid Rasul, salam jajur untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendekat Tau FM. Semoga diberikan kesatuan dan berkat rezeki. Salam diri Jemaah Esa dan terus Tau FM bertepakan dijukan. Terima kasih. Dan juga satu lagi, kita ada Faldi mengirimkan salam juga di WhatsApp Tau FM. Ucapkan salam sayang buat semua pendekat Tau FM. Semoga dalam lindungan Allah.

0: kiriman salam anda. Apa dah, selepas ini kita ada Formula Car Gojes. Jangan ke mana, setia bersama kami.
1: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
2: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
1: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
4: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
5: Kak.
6: Ya, Bulat. Kenapa dia? Apa lagi kau mau ni?
5: Apa ni?
6: Kenapa?
5: Kurap.
6: Kurap.
5: Siapa? Ini orang lain lagi. Dia bilang tak boleh dikenal hal dia sebab pedih. Ada cara lain ke, Kak?
6: Ada cara dia kasih hilang ni kurap ni.
5: Macam mana?
6: Guna serbuk kunyit, air dan juga minyak kelapa. Iya. Ini kita perlu sediakan dulu serbuk kunyit, air dan minyak kelapa. Tiga bahan ni.
5: Serbuk kunyit, lepas tu campur air putih. Okay.
6: Air putih tu dan minyak kelapa juga. Sudah sediakan tiga bahan ni kan, Bulat? Kita tambah air dan minyak kelapa tu sikit-sikit. Jadi paste. Baru kita sapu di tempat yang ada kurap tu. Sampailah dia kering. Cara ni kan juga digunakan untuk kasih kurang risiko mendapat jangkitan kurap lepas ni. Jadi kalau kita rajin buat, guna serbuk kunyit, campur air, campur minyak kelapa yang kita jadikan paste tadi tu, baru kita sapu di tempat kurap tu, cepatlah hilang. Senang kan?
5: Bagus.
4: Cantik, nak sihat,
7: dengarkan
4: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawar.

0: Alahai, Nolela.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Sayuban diamu. Pada mereka-mereka di luar sana itu, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Tinggi-tinggi kelapa Bali. Berhati-hati ya.

0: الهدي صدق الله العظيم.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka selalu berada dalam kebenaran.
2: Daripada keruntuhan Kota Melaka, kita bina satu bangsa yang merdeka. Daripada ujian yang melanda, kita bina jiwa-jiwa yang terus tidak berhenti berdoa untuk bumi kita Malaysia. Sesungguhnya, tugas kita berdoa dan berusaha. Tetapi tugas pejuang-pejuang kemerdekaan kita, berusaha bersungguh-sungguh tanpa diam, bukan sahaja dengan menadah tangan dan doa, tapi dengan menumpahkan air mata dan darah beratus-ratus tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan, sehingga hari ini kita dapat sujud dengan aman. Kita dapat rukuk dengan aman dan tenang. Alhamdulillah dan bertakbirlah. Allahu Akbar. Terima kasih Allah atas erti sebuah kemerdekaan.
3: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
2: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, setelah orang-orang Quraisy dan pengikut-pengikutnya mengetahui bahwa pertemuan kali pertama dengan Abu Talib untuk menyuruh Muhammad berhenti dari menyebarkan dakwah gagal, maka mereka pun membuat pertemuan seterusnya. Kali ini pertemuan tersebut penuh dengan kata-kata ancaman. Wahai Abu Talib, usia engkau bertambah lanjut, kebesaran dan kedudukan engkau tinggi. Kami sudah meminta engkau berbuat sesuatu untuk menghentikan Muhammad dari berdakwah, tapi engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami tidak boleh bersabar lagi melihat nenek moyang kami dicaci, pendapat kami dipandang rendah, dan Tuhan kami dicela. Engkau hendaklah segera bertindak ke atas Muhammad. Kami juga akan bertindak ke atas engkau sampai salah satu di antara kita hancur. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, setelah menyampaikan ancaman itu, mereka pun berlalu. Mereka menunggu apakah tindakan yang akan dilakukan oleh Abu Talib ke atas anak saudaranya itu, atau apakah ia akan terus membiarkan Muhammad berdakwah. Sementara itu Abu Talib menyuruh orang memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan pendirian Quraisy yang mengancam itu. Beliau memahami keberatan mereka dan pada masa yang sama beliau mengasihi Muhammad. Keadaan menjadi serba salah baginya, tetapi ia mesti menghadapinya. Muhammad, kaum engkau telah mendatangi aku, kata Abu Talib memulakan bicara. Lalu beliau berkata kepada Muhammad, kata-kata kaum Quraisy itu yang berupa ancaman, kata-kata terakhir daripada Abu Talib, janganlah engkau berani aku untuk memikul beban yang aku tidak sedia memikulnya. Mendengarkan kata-kata Abu Talib itu, Nabi mengira Abu Talib sudah memihak kepada Quraisy dan sudah lemah tidak membela baginda lagi. Namun baginda tidak juga berganjak sebagai Rasul. Wahai bapa saudaraku, demi Allah, sekiranya mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku menghentikan tugas agama ini, walau Allah memenangkannya atau aku sendiri hancur, namun aku tidak akan meninggalkan tugas ini. Demikian Nabi menjawab dengan tegas keluhan bapa saudaranya Abu Talib dengan rasa sedih, yang memperjuangkan Islam dan terus berdakwah tanpa rasa takut dan gentar. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah ditawa FM.

0: lah apa ni.
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
2: 12.32 bilik 3 hari waktu ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia mendengarkan Tuan FM. Selamat menerangkan salat fardu zuhur selama itu kepada kaum muslimin dan juga muslimat dada. Dan yang sedang menikmati makan tengah hari ketika ini, selamat menikmati makan tengah hari anda ya. Sambil insyaAllah kita akan sama-sama berhibur melalui hiburan lagu-lagu rock ketika ini. Lagi kiriman salam daripada sahabat-sahabat kita di Facebook. Kita jengah di Facebook terlebih dahulu. Kita dah terima kiriman salam daripada sahabat-sahabat kita, antaranya Samsir. Selamat bertugas DJ. Terima kasih Samsir. Apa khabarmu Samsir? Dan itu kita ada Raima di Kampung Silam. Sekarang panas matahari ni. Berikan salam Janji Rock dan juga salam Shortline Rabu untuk Aidatul Nafisa, Salim, Halwis, Gila, Safwan, Bonda Tantari, Abang Jaya, Nulisa, Rin, Sam, Samsir, dan juga selamat hari lahir kepada Rosnani hari ini, okey? Terima kasih. Juga kita ada siapa lagi? Kita ada Samsir, kita ada Raima, kita ada Nora Shikin. Juga salam syuklah untuk Ardin, Latif Putra, Yusuf Amir, Raima Rugaya, Mawi John, Alice, Diana Bayu, Marasa Salih dan semua pendengar setia Tuan FM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Dan satu lagi kita ada Mami Jun. Berikan salam syoklan juga Janjurok untuk keluarga tersayang Mada Jom Berada, rakan FB, rakan pendengar Tuan FM. Juga Bunda Tantari, Nora, Alice, Asnita, Senarti, Ning, Sir, Sabri, Gengkarti, Sri Balung, Pamarini, Ketua KRT, semoga sihat selalu. Selamat Makcik Suri sekarang berada di Tanah Suci Mekah, semoga dipermudahkan urusan di sana ya. Itu antara kiriman salam dari sahabat-sahabat kita di Facebook Tawa FM. Anda juga boleh mantarkan salam anda di sana, insyaAllah kita akan bacakan juga. Ada lagi kiriman salam dari sahabat-sahabat kita di WhatsApp, insyaAllah nanti kita akan bacakan. Ibarat lagu-lagu rock masih lagi berkumandang ketika ini ya. Sehingga ke jam 2.30 minit petang. Terima kasih masih lagi setia mendengarkan Tawa FM. Hiburan saya Masya Allah, Zon Janji Rock.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
3: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
3: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
3: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
4: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12.30 hari. Menerusi Zon Janji Rock.

0: Guns N' menerusi lagu Insan membawa kita ke pukul 12.53 minit tengah hari dan kurang 7 minit kita akan sama-sama ikuti berita utama 1 tengah hari, ok. Apabila ada sedang mendengarkan hiburan lagu-lagu rock berusi Zanji Rock ketika ini dan terus setia bersama kami, insyaAllah saya akan kembali nanti bersama-sama dengan anda di jam yang ketiga untuk hiburan segmen Shock Layan.
1: Pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati.
2: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran dan Oman mencapai persetujuan mewujudkan laluan transit sementara selebar 7 batu di Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garababadi berkata, persetujuan itu bagaimanapun tidak bermakna laluan perairan strategik berkenaan dibuka semula. Menurutnya, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan lanjut dalam tempoh 30 hingga 60 hari bagi menentukan laluan kekal dan aturan pergerakan di selat berkenaan. Garababadi turut menegaskan, Selat Hormuz masih ditutup dan berada di bawah kawalan penuh Iran. Dalam pada itu, Jepun merancang menyokong pembinaan dan perluasan saluran paip minyak alternatif di Asia Barat bagi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz. Menurut akhbar Nikkei, Tokyo akan membantu inisiatif Arab Saudi dan negara lain membangunkan laluan minyak mentah yang memintas selat berkenaan. Langkah itu bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga Jepun susulan gangguan bekalan akibat perang Iran. Tokyo sebelum ini turut menggunakan rizab minyaknya dan meningkatkan import dari negara lain termasuk Amerika Syarikat. Korea Selatan mengerahkan jet pejuang selepas beberapa pesawat tentera Rusia memasuki zon pengendalian pertahanan udara negara itu di Laut Timur. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan rundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkuat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Kaoru Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik Azra, jangan lupa tepat pukul 1.30 minit kena nanti. Seperti biasa, kita akan sesuai kita berita ringkas Sabah FM. Bicara Burhi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Tiga maut manakala tiga lagi cedera selepas sebuah kenderaan terbabas sendiri dalam kemalangan di Jalan Sungai Atas Kampung Sungai Atas Kunak petang Selasa. Dalam kejadian kira-kira 6 petang itu, kesemua 6 mangsa ditemukan berada di luar kenderaan. Tiga mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan KKM dan diserahkan kepada PDRM. Manakala 3 lagi yang cedera dibawa ke Hospital Kunak untuk rawatan lanjut menggunakan ambulans KKM. Ketika dihubungi RTM, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kunak Muhammad Komat Barta berkata, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada pukul 6.05 petang sebelum tiba di lokasi 5 minit kemudian. Tiada operasi menyelamat dijalankan kerana semua mangsa sudah berada di luar kenderaan ketika tiba di lokasi. Bidang bioteknologi perlu diperkasa sebagai sektor ekonomi strategik memacu pembangunan jangka panjang Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, pada masa ini penyelidikan bioteknologi di Sabah menyumbang kepada pelbagai sektor strategik termasuk pertanian mampan, pengeluaran makanan, sumber marin, pengurusan alam sekitar, pembangunan produk semula jadi dan kesihatan awam. Penyelidikan kini turut berkembang melangkaui penerbitan akademik kepada inovasi, pembangunan produk dan aplikasi komersial. Sekaligus menuntut kerjasama antara akademia, industri, penyelidik dan penggubal dasar dalam menterjemahkan hasil penyelidikan kepada produk dan perkhidmatan yang mampu menjana nilai ekonomi selain mewujudkan peluang pekerjaan. Beliau berucap merasmikan Simposium Bioteknologi Antarabangsa ke-9 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan pembantu menterinya, Jordan Jude Aaron. Sementara itu, Simposium Bioteknologi Antarabangsa ke-9 turut menyaksikan 2 perjanjian penyelidikan dan 1 surat niat LOI di Meterai antara Institut Penyelidikan Bioteknologi UMS dengan Biotree Scientific Sdn Bhd. Kerjasama itu bagi mempercepat inovasi, pembangunan ekonomi dan pengukuhan ekosistem bioteknologi Sabah. Lebih 100 peserta terdiri mahasiswa, para pensyarah dan penyelidik dalam dan luar negara hadir menyertai simposium 2 hari berkenaan. Usaha menghidupkan semula tanaman rumbia dan peluasan penanaman limau manis di Beaufort khususnya di Dun Lumadan perlu digerakkan secara lebih tersusun. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Ruslan Muharram berkata, antara langkah awal adalah mengenal pasti tanah kerajaan yang sesuai dan berpotensi untuk dibangunkan bagi tanaman berkenaan. Menurutnya, tanaman rumbia mempunyai nilai ekonomi yang besar melalui penghasilan sagu serta berpotensi menyumbang kepada sektor agro pelancongan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Manakala tanaman limau manis berpotensi dikembangkan di kawasan bersesuaian sekaligus membuka peluang baharu kepada petani tempatan. Tambahnya, hasil perbincangan awal bersama agensi berkaitan perkara itu akan dibawa ke peringkat kementerian untuk pertimbangan serta tindakan selanjutnya. Program Tunas Patriot 2026 menjadi wadah menyemai patriotisme dan cintakan negara dalam kalangan kanak-kanak. Fokal Pesan Kebangsaan Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta, Jabatan Pendidikan Negeri Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, semangat cinta akan negara dan perpaduan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah lagi. Jelasnya, pendidikan patriotisme bukan hanya tanggungjawab institusi pendidikan, sebaliknya tanggungjawab semua pihak termasuk ibu bapa, komuniti, agensi kerajaan dan sektor swasta. Beliau yakin adanya program seumpama dapat membentuk jati diri, disiplin dan semangat perpaduan dalam kalangan kanak-kanak menerusi aktiviti yang berteraskan elemen kenegaraan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program berkenaan di Tadika Chung Hua Pinampang di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Kembali semula bersama saya Qayyum. Alhamdulillah, waktu sekarang 1.40. Bila dah tengah hari, baru saja kita sampai ikuti berita ringkas Sabah FM ya. Sebentar tadi, tepat pukul 1.30. Bila dah tengah hari. Lagi kiriman salam sahabat-sahabat kita. Kita ada Aiman ya di Taman Ria seperti biasa. Nak tunjukkan salam untuk pendengar Tuan FM, rakan Abi, rakan Tito, rakan PKBS, rakan Silat. Tuan Friend Islan Imas mengenali ucapan salam tengah di salam Rabu. Pastikan Tuan FM radio teman anda selalu. Juga kita ada Halwis, cuaca di sempurna cerah ketika ini. Mengucapkan salam janji rock salam tengah hari buat semua sahabat-sahabat FB. Dan juga pendengar setia Tau FM di semua zon, semoga ceria selalu. Teruslah janji rock Tau FM, pilihan anda. Terima kasih Halwis. Dan juga kita ada Bahar, salam syoklan, salam janji rock. Salam buat Cinta Titina yang bertugas sampai jam 3 dan semua yang lain Tau FM dalam kenderaan pandu cermat. Salam buat geng Ona Tau FM, apakah kareba tu. Dan semua sahabat di grup Sigala 1, semoga sihat selalu. Dan semua keluarga saya yang masih kenal dengan saya. Salam buat pejuang jalan Jeroko. Mata Abang Kami Happy Conti sampai jam 3 juga jalan Jeroko. Okay, terima kasih Bahar. Itu kita ada Man ya. Man in the Max. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Salam ditujukan untuk pendengar Tau FM. Asnya segmen penggemar segmen Janji Rock dan ucapan selamat menjamu selera ya. Menjadi janji lebih ditepati bolehkan Janji Rock di Tau FM. Terima kasih Man. Itu antara kiriman salam lagi daripada sahabat kita Aiman, Man, Halwis, Bahar. Hadi WhatsApp Tawa FM. Kita cuba juga di Facebook pula. Kita ada Mayani Emma, selamat bertugas sebuah DJ, terima kasih Mayani Emma. Juga kita ada Abang Timbul kita, selamat bertugas DJ, terima kasih. Itu antara kiriman salam juga lah daripada sahabat kita di Facebook atau FM. 1.45 minit tinggal nanti kita akan sahabat berhibur ya. Berisi hiburan lagu kuasa 2. Tapi sebelum itu ada sedikit bahan untuk dikongsikan. Jangan lupa esok ya akan berlangsung Karnival Pendidikan Madani. Sehari bersama rakyat peringkat pejabat pendidikan daerah Ladatu. Esok 27 Ogos 2026 Khamis bermula 7 pagi hingga 4.30 petang. Berlangsung di Dewan Perdana Lahad Datu. Ada banyak pengisian program aktiviti yang diadakan. Antaranya ada senam aerobik ya. Taklimat tekad RPM, kaunter terbuka PPD ya, juga turut dibuka melibatkan klinik kesejahteraan emosi, hebat bantuan pendidikan dan juga gerai keusahawanan muda. Dan ada juga pameran pendidikan Delima, inovasi STEM, TVET. Ada diadakan turut sesi interaktif bersama ibu bapa dan semualah, ada banyak lagi. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, anda boleh datang ke Karnival Pendidikan Madani sehari bersama rakyat peringkat pejabat pendidikan daerah Ladatu yang akan berlangsung esok Khamis 27 Ogos 2026, sekali lagi 7 pagi hingga 4.30 petang, bertepat di Dewan Perdana Ladatu. Itu antara sedikit depan kita kongsikan lagi untuk pemakluman anda. Selepas ini kita ada Terra Rosa, Ratapan Memori Usang.

Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda. Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa. Tawau FM.

0: Terima kasih. Jam terakhir saudara untuk segmen Syok Layan dan kurang setengah jam lagi kita akan bersama-sama ya menerusi Zon John Jurok untuk tengah hari ini. Dan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami menerusi hiburan segmen ini. Dan lagi hebat untuk dikongsikan bersama-sama dengan anda ini berkaitan dengan program ya sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Tawau yang akan dilaksanakan pada 10 Oktober 2026 bersama hari Sabtu bermula jam 6 pagi sehingga pukul 1 tengah hari. Dan menerusi sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Tawau untuk tahun 2026 ini, pihak Hospital Tawau akan menganjurkan acara fun run yang 5 km dan juga family fun walk 3 km bermula di Padang Bandaran Tawau ya. Dan khusus pada anda yang berminat, anda boleh terus ya berhubungi personal Dr. Idayu di talian 017-886-7472 untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan sambutan program ini. Dan ini merupakan salah satulah daripada aktiviti yang akan diadakan sempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026. Okey, jadi rasanya ramai yang akan follow ni fun run 5 km dan juga family fun walk 3 km. Okey, itu antara hebahan yang kita kongsikan lagi untuk pemakluman anda pada tengah hari ini. Aku dan rekan anda semua terus layan Tau FM, okey, sehingga jam 2:30 petang untuk Zon John Jurok Tau FM.
1: Bapa memang malas. Cermin tidak kisah. Lampu isyarat tak indah. Buka lorong tak hebat. Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
2: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
2: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan serang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
3: Anda mampu mengubahnya.

perbuatan menyakiti orang lain secara berulang-ulang, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau melalui teknologi, dengan tujuan menjatuhkan, mengawal atau menakutkan mangsa. Kesan buli terhadap mangsa, hilang keyakinan diri, trauma, emosi dan mental, kemurungan dan kesunyian, kecenderungan mencederakan diri, prestasi pelajaran atau prestasi kerja merosot, rasa tidak selamat di tempat umum. Buli bukan sekadar gurauan. Ia meninggalkan luka yang tak terlihat, malah mungkin mengakibatkan nyawa.

0: Baik, Azura. Sampai di sini saja. Teman kita yang berusi Zon Janji Rock Talk FM untuk hari ini, okey? Dan daripada semua telah bertibur dengan pilihan lagu-lagu yang kita putarkan untuk anda sejak dari pukul 12.30 hari sehingga ke saat ini, okey. Dan jangan lupa saudara, insyaAllah merusi sisa masa yang ada ini, merusi jaman terakhir, insyaAllah kita kena berhibur, merusi hiburan lagu back to back tanpa henti sehinggalah ke jam 3 petang nanti, okey. Dan ke mana? Setia bersama kami merusi siaran Tau FM, hiburan segmen Syok Layan.
1: Mak! Oh, Mak!
2: Ui, ada pisang goreng lah.
1: Panas, kamu dah balik? Tak dengar salam pun.
2: Alah, Mak ni rumah sendiri pun nak bagi salam ke, Mak?
1: Iyalah, kena bagi. Kan yang ada dalam rumah ni, Mak, adik-adik. Bagilah salam.
2: Assalamualaikum, Mak.
1: Waalaikumsalam.
2: Sedap, Mak, pisang ni Mak beli ke Mak goreng sendiri ni, Mak?
1: Cubalah beradab sikit. Kita ni kan orang Islam, orang Melayu. Terkenal dengan sopan santun. Makan, jangan gelocoh. Nanti...
2: Ya Allah, ya Allah.
1: Ha, kan, Mak dah kata. Ni baru cakap. Dah tercekik pula dah.
2: Ay, Mak. Nasib baik lepas, Mak.
3: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: ini rumah kita. Memang benar, dek. Oi.
1: Wah, minat Aisyah. Predikah untuk drink, snap and win big. Sertai kreatif foto kontes dan social media viral challenge. Sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu, jangan lupa sertai Mega Rewards campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aisyah. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aisyah terdekat hari ini dan mula drink, snap and win big. Aisyah, drink, snap, win big. Bah, join kamu orang sekarang.
2: Baik, sekarang sampai di sini saja pertemuan kita kali ini berisi beransur Masya Allah yang untuk edisi hari di Rabu 26 Ogos 2026, okay? Dan harapan saya sebuah telah pun tibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan berisi segmen ini. Terima kasih sudi berbual saya sejak pukul 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Jangan lupa seorang 3 petang nanti kita akan ikuti berita Tau FM. Selepas itu anda akan ditemani oleh rakan tugas lain. Teruskan lagi siaran Tau FM untuk hiburan segmen Ritma Petang sehingga ke jam 7 malam. Saya Qayyum pada diri buat seketika. InsyaAllah mempanjang rezeki kita akan bersua lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Barani untuk anda semua dan sehingga kita bersua.

0: Kamu. Hai, saya Ram Laram. Jangan lupa dengarkan Tawau FM.
1: Seketika nanti, Tawau 3 petang.

0: Ya, Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Dari mana pun anda mendengarkan kami dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami. Bersua kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Lerf akan menemani anda untuk segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, hari Rabu, bersamaan 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan terima kasih juga kepada rakan saya Kayum yang telah pun menemani anda menerusi syok layan dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi, dan kini giliran pemilik suara ini pula berteman bersama-sama dengan anda hingga ke pukul 7 malam menerusi Ritma Petang. Jadi apa khabar semuanya? Wafa harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Yang mungkin tengah bekerja pada ketika ini mungkin rasa macam mengantuk lah pula kan. Tak malulah tadi sudah makan tengah hari kan. Jadi rasa macam lemau-lemau sikit tu kan. Bolehlah cuba X-Break. X-Break tu macam kita regang-regangkan sikit badan kita. Kalau macam memandu tu pun yang rasa mengantuk ketika memandu. Cuba regang-regangkan sikit bahu. Regang-regangkan sedikit urat-urat kita gitu. Itu ya, buatlah senaman ringan. Apa ni macam gerak-gerakkan sedikit jari jemari kan, lengan-lengan kita, luruskan orang kata urat. Oh, luruskan urat lah pula kan. Jadi semoga bermanfaat lah untuk X-Break tu sebentar supaya dapat macam orang kata membangunkan kita ya daripada rasa mengantuk itu. Okay, jadi harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik sajalah. Semua urusan juga selamat berurusan untuk anda. Yang tengah santai-santai di rumah juga selamat bersantai di rumah. Terus bersama kami di Tawa FM, stesen pilihan anda hingga ke pukul 7 malam nanti. Nah, seperti biasa untuk 2 jam pertama kita akan bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan kita akan mulakan seleksi kita yang pertama dengan lagu-lagu nada dakwah. Anda boleh pilih lagu daripada One Path yang bertajuk Ya Allah ataupun lagu daripada John Henry Hidayahmu Ku Nanti. Kita aktifkan talian 089-778-243 bersama dengan pemanggil kita yang pertama untuk petang ini. Hello, selamat petang. Hello.
1: Assalamualaikum, DJ Wafa.
0: Waalaikumsalam, Kak Rahimah. Apa khabar Kak Rahimah ku?
1: Salisman ni.
0: Anduk bahasa lisma pula Kak Rahimah. Memang musim-musimnya sekarang kan Kak Rahimah kan?
1: Iya, panas lagi.
0: Itulah ba. Jadi banyak-banyak minum air suam Kak Rahimah ya? Ya. InsyaAllah. Okey Kak Rahimah, petang ni lagu seleksi yang mana satu Kak Rahimah?
1: Lagu apa DJ?
0: Lagu daripada kumpulan One Path iaitu Ya Allah ataupun John Henry Hidayahmu Ku Nanti.
1: Yang pertama lah tu.
0: Yang pertama. Baik Kak Rahimah, semoga terhibur. Bye. Iya, kita akan berhibur dengan lagu pilihan daripada rakan kita Raima Imah. Ini dia bersama-sama dengan kumpulan One Path dengan lagunya Ya Allah. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat Fardu Asar bagi Zon 3. Meliputilah Hadatu, Selebukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.20 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Asar adalah pada pukul 3.24 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: 男慢热。
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya untuk solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.19 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap anggota badan manusia adalah sedekah baginya pada setiap hari apabila terbit matahari. Engkau berlaku adil, iaitu mendamaikan antara dua orang, iaitu dua orang yang berbala, adalah sedekah. Engkau membantu seorang naik kenderaannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kenderaannya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau ayunkan kaki pergi sembahyang adalah sedekah, dan menghilangkan suatu bahaya di jalan raya adalah sedekah. Pengajaran hadis seperti hadis 25, hadis ini menerangkan bahawa setiap amal perbuatan mukmin, walaupun kadang-kadang dianggap biasa atau sedikit, akan mendapat pahala sedekah. Seseorang mukmin boleh mendapat pahala sedekah hasil setiap pergerakan anggota tubuh badannya, tangannya, kakinya, mulutnya dan akalnya berhak mendapat pahala sedekah apabila melakukan amal kebajikan. Ruang untuk mendapatkan pahala dalam Islam amat luas dan tidak hanya terbatas kepada amal ibadah khusus semata-mata, sehingga kadang-kadang tidak disangka bahawa suatu perbuatan yang dianggap biasa menjadi ibadat dan diberikan pahala. Petikan dari 40 hadis Imam.

0: Ya, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 3.38 minit petang. Terima kasih untuk anda yang sudi setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Di empat frekuensi kami. Di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Baik, kita akan teruskan lagi dengan lagu seleksi kita untuk petang ini. Kita di bulan kemerdekaan kan, beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Jadi kita akan berhibur dengan seleksi untuk lagu-lagu patriotik yang seterusnya. Anda boleh pilih lagu daripada Dr. Sam, Saya Anak Malaysia, ataupun lagu daripada Fahimi, Saise Ultimate dan juga Zizi Kiran dengan tajuknya Anak Malaysia di 089-778-243 bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ya, Abang Timbul ni.
0: Abang Timbul. Okey, Abang Timbul, apa khabar? Abang Timbul sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, Abang Timbul, pilihan seleksinya yang mana satu, Abang Timbul?
1: Nombor dua punya.
0: Yang nombor dua. Baik, terima kasih, Abang Timbul. Semoga terhibur.
1: Sama-sama.
0: Bye. Itu dah bersama rakan kita, Abang Timbul. Kita akan berhibur dengan lagu daripada Fahimi, Saise, Ultimate dan juga Zizi Kirana dengan lagu Anak Malaysia. Dan menanti sebentar lagi kita akan bersama-sama ikuti ulangan Ingin Tahu untuk hari ini. Dan juga menanti 4 petang kita akan ikuti info sukan di Tawau FM. Jajan ke mana-mana terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.
2: Nak pilih lagu?
3: Seleksi di Tawau FM,
2: pilihan anda.
4: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah.

0: Ya, kita harus bangga menjadi anak Malaysia berada hidup bersama-sama dengan perpaduan kaum yang pelbagai, kan? Kita harus bangga menjadi anak Malaysia. Dan jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang di premises perniagaan anda ke atau di kenderaan anda di rumah. Untuk kita menunjukkan lagi semangat patriotisme kita. Dan orang kata meningkatkan lagi lah semangat kita cintakan pada negara kita. Okay, baik, kita teruskan lagi dengan lagu seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu-lagu yang dinyanyikan semula. Anda boleh pilih lagu daripada Aisyah Retno, Marsha Milan dan juga Adira Nadira dengan lagu Cinta di Akhir Garisan 2.0, ataupun lagu daripada Tajul, Hakim Ruslin juga Afiq Syazwan dengan lagunya Bintang. Lagu yang dinyanyikan semula oleh artis-artis baru. Anda boleh pilih lagu daripada yang bertajuk Cinta di Akhir Garisan 2.0 yang dinyanyikan semula oleh Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira, ataupun lagu Bintang yang dinyanyikan semula oleh Tajul, Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan. Anda boleh dial di 089-778-243 untuk buat pilihan seleksi yang seterusnya. Baik, kita bersama dengan pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Edi Amani? Ya, sudah 2 tahun baru boleh tembus.
0: Sudah 2 tahun baru boleh tembus taliannya, Edi.
1: Apa lagu ni?
0: Lagunya Cinta di Akhir Garisan 2.0 ataupun lagu Bintang.
1: Bintang lah tu.
0: Bintang, baik. Semoga terhibur. Bye.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah bersama dengan rakan

Ya, hiburan bersama-sama dengan Tajul, Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwa dengan lagu Bintang membawa kita ke waktu 3.50 minit petang pada ketika ini. Kita teruskan lagi dengan lagu seleksi kita untuk lagu-lagu dangdut. Anda boleh pilih lagu

0: Info Sukan hari ini.
1: Assalamualaikum dan salam sukan. Info Sukan kembali lagi edisi hari ini Rabu 26 Ogos 2026 dan kita mulakan dahulu berita sukan bola dalam negara. Penyokong Selangor menaruh harapan tinggi terhadap skuad Gergasi Merah untuk menamatkan dominasi Johor Darul Ta'zim JDT dalam saingan Liga Malaysia Liga M musim ini. JDT mendominasi pentas saingan Liga M apabila berjaya menyapu bersih semua trofi utama dalam saingan Liga Malaysia buat kali keempat berturut-turut sejak 2022. Presiden Kelab Penyokong Anak Selangor ASFC Muhammad Faizal Wahid menjelaskan memang menjadi impian penyokong untuk melihat skuad kendalian Kim Pan Gon dapat meraih sekurang-kurangnya satu piala musim ini. Apa yang diharapkan Faizal adalah supaya saingan Liga Malaysia Liga M musim ini dapat berjalan dengan lebih baik tanpa isu besar terutama yang membabitkan keputusan pengadil di atas padang seperti yang berlaku sebelum ini. Selangor antara lima pasukan yang beraksi pada perlawanan pertama berjaya membuka saingan Liga Super musim ini dengan langkah kanan selepas menewaskan pendatang baru Kelantan Red Warrior FC 4-1 di Stadium Sultan Muhammad 4 Sabtu lalu. Negeri Sembilan FC, NSFC yang tidak beraksi pada perlawanan pertama turut mendapat 3 mata selepas skuad itu diberikan kemenangan percuma oleh Liga Bola Sepak Malaysia MFL semalam. Ya, selepas ahli lembaga pengarah MFL mendapati Kuala Lumpur KL City FC gagal menguruskan urusan pendaftaran pemain lebih awal sehingga menyebabkan gagal menyediakan pasukan lengkap untuk beraksi menentang NSFC Sabtu lalu. Perlawanan yang sepatutnya berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi tidak dapat dilaksanakan pada saat akhir selepas beberapa pemain KL City dijangkiti influenza. Kita beralih ke sukan badminton pula. Kejayaan Aaron Chia Suyik muncul naib juara kejohanan badminton dunia 2026 tidak mengubah perancangan barisan kejurulatihan beregu lelaki negara untuk meneruskan eksperimen pertukaran pasangan sehingga hujung tahun ini. Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Negara Harry Iman Pier Ngadi berkata pencapaian di New Delhi, India itu sememangnya positif. Namun ia bukan tiket automatik buat Aaron Wuyik untuk kembali digandingkan sebagai pasangan tetap selepas ini. Menurutnya, pasangan nombor 4 dunia itu akan kembali dipisahkan selepas kejohanan dunia mengikut perancangan asal rombakan beregu lelaki negara. Menurut Harry, pihaknya masih mahu melihat keserasian dan prestasi pemain apabila digandingkan bersama pasangan lain sebelum keputusan mengenai kombinasi terbaik skuad beregu lelaki negara dimuktamadkan. Aaron Wuyik sebelum ini dipisahkan untuk beberapa kejohanan selepas rombakan dilakukan barisan kejurulatihan beregu lelaki negara sebelum kembali digandingkan pada kejohanan dunia di New Delhi dan berjaya melangkah ke pentas final. Yang mengakui pencapaian pasangan itu cukup baik walaupun gagal meraih gelaran juara selepas tewas kepada gandingan China Liang Weikeng Wang Chang. Aaron Wuyik tewas 17-21, 16-21 kepada Weikeng Wang Chang pada aksi final kejohanan dunia di Stadium Tertutup Indira Gandhi, New Delhi. Berita sukan seterusnya. Seramai 132 atlet yang beraksi pada sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 dikenal pasti berpotensi untuk dipertimbangkan dalam persiapan ke arah sukan SEA 2027 dengan Malaysia sebagai tuan rumah. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari dalam satu kenyataan hari ini berkata, berdasarkan penilaian awal sepanjang temasya itu, atlet berkenaan terdiri daripada 59 lelaki dan 73 wanita. Melangkah ke hadapan, Taufik berkata Kementerian Belia dan Sukan KBS bersama-sama Majlis Sukan Negara MSN dan semua pihak berkepentingan akan terus meneliti usaha untuk memperkasa temasya sukan dui tahunan itu. Katanya usaha penelitian itu akan dijadikan sebagai platform pembangunan atlet termasuk dari aspek mengenal pasti bakat, penyertaan atlet muda, standar pertandingan, kejurulatihan, penggunaan data prestasi dan sains sukan, serta laluan atlet ke program peringkat kebangsaan. Taufik berkata, usaha itu penting bagi memastikan Sukma terus menjadi medan berkesan melahirkan lebih banyak atlet berprestasi tinggi yang akan mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Katanya, Temasya kali ini sekali lagi membuktikan Malaysia mempunyai pangkalan bakat sukan yang besar, dengan tanggungjawab pihaknya adalah untuk memastikan mereka terus dibangunkan menerusi sistem yang berkesan, sokongan yang mencukupi dan laluan prestasi yang jelas. Taufik juga mengucapkan tahniah kepada pasukan berbasikal trek Terengganu serta perenang Selangor Aliza Aishentan atas kejayaan memperbaharui rekod kebangsaan pada Sukma kali ini. Pasukan berbasikal trek Terengganu yang dianggotai Nur Iris Madiah, Dahlia Hazwani, Amira Alia dan Nur Airin Wadiah mencatat rekod baharu kebangsaan acara kejar-mengejar berpasukan dengan catatan masa 4 minit 42.878 saat. Liza pula memperbaharui rekod kebangsaan acara 100 meter gaya bebas wanita 2 kali, iaitu pada peringkat saingan dan final dengan catatan 56.78 saat untuk merangkul pingat emas. Dan pada itu, Taufik berkata kementeriannya merakamkan penghargaan dan tahniah kepada Kerajaan Negeri Selangor, MSN Selangor, Persatuan Sukan Kebangsaan, Kontinjen Negeri serta semua pihak yang menjayakan penganjuran Sukma Selangor 2026 yang berlangsung 15-24 Ogos lalu. Taufik juga mengucapkan tahniah kepada tuan rumah atas kejayaan muncul juara keseluruhan dengan kutipan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa. Akhir sekali, berita luar negara. Leipzig mendapatkan semula hikmat bekas penyerang mereka Christopher Nkunku selepas mencapai persetujuan dengan AC Milan untuk mendapatkan pemain Perancis itu sebagai pinjaman bersama pilihan pembelian. Nkunku, 28 tahun, kembali ke kelab Bundesliga itu selepas pernah mencipta nama di Leipzig dari 2019 hingga 2023. Sepanjang tempoh pertamanya di Leipzig, Kuku menjaringkan 70 gol dan membantu klub itu memenangi 2 kejuaraan Piala Jerman. Beliau turut berkongsi gelaran penjaring terbanyak Bundesliga pada musim 2022-2023 selepas menghasilkan 16 gol dalam saingan Liga. Pengarah urusan sukan Leipzig, Marcel Schäfer, percaya kepulangan Kuku mampu memberikan impak besar kepada pasukan. Nkunku memulakan karier profesional bersama Paris Saint-Germain selepas berpindah ke Chelsea pada 2023. Namun tempohnya di Stamford Bridge banyak terjejas akibat masalah kecederaan, walaupun dia membantu kelab London itu memenangi Liga Conference dan Piala Kelab Piala Dunia Kelab. Selepas itu, Kuku berpindah ke AC Milan tahun lalu dan meledak 8 gol dalam 35 penampilan pada musim 2025-2026. Kuku juga mempunyai 18 penampilan bersama skuad kebangsaan Perancis. Demikian berita sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang dalam Ritma Petang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Info Sukan hari ini.

0: Ya, terus
1: nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tawa FM.
3: Pilihan anda.
0: Ya, nak pilih lagu, teruskan nak mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4:14 minit petang, melangkah di jam yang kedua. Menerusi ritma petang bersama-sama dengan saya, Wafa. Kita bersama-sama menerusi seleksi sehingga ke pukul 5 petang. Dan menanti 4:30 minit petang nanti, kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Namun kita akan tunaikan satu lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Anda boleh pilih lagu daripada Six Sense Hari Ini dan Semalam ataupun lagu daripada Kugiran Mas Do Bunga. Kita aktifkan talian 089-778-243 bersama dengan pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
4: Assalamualaikum dan selamat petang.
0: Waalaikumsalam Kak Jum Maria Amin.
4: Hai.
0: Okey, kata Kak Jum.
4: Okey, cuma macam mengantuk lagi.
0: Macam lemas-lemas sikit gitu.
4: Itulah.
0: Kan? Aduh, petang-petang ni kan. Okey, Kak Jum. Pilihan seleksinya mana satu, Kak Jum?
4: Apa tu lagu satu?
0: Kugiran Six Sense Hari Ini dan Semalam ataupun Kugiran Mas Dor Nama Kau Bunga. Yang mana satu?
4: Hari Ini dan Semalam.
0: Hari Ini dan Semalam. Okey, Kak Jum. Semoga terhibur.
4: Okay, terima kasih. Thank you. Bye-bye, goodbye.
0: Bye-bye, goodbye juga. Okay, itu dia bersama dengan rakan kita Jum Maria Amin dengan pilihan seleksi, lagu seleksi daripada beliau iaitu Six Sense Hari Ini dan Semalam. Dan sebentar lagi juga kita akan berhibur dengan lagu kuasa dua kita yang terakhir untuk edisi hari ini bersama-sama dengan Koze dengan lagu Pengubat Rindu dan berkolaboratif bersama-sama dengan Azharina Azhar dengan lagu Reality. Diteruskan setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, sesen pilihan anda.
1: Anda sedang menang.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. 24 penduduk ditempatkan di PPS Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kalabakan. Bidang bioteknologi perlu diperkasa sebagai sektor ekonomi strategik. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: pinasa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Ya, kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang bersama-sama dengan saya Wafa, dan waktu sekarang sudah pun 4.44 minit petang. Berbaki lebih kurang 15 minit lagi kita akan ikuti utama 5 petang. Berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Namun kita akan tunaikan lagi seleksi, pilihan seleksi untuk petang ini. Kita ada lagu-lagu artis tempatan Sabah. Ini anak jati, anak-anak jati Tawau. Anda boleh pilih lagu daripada Faisal Junaid, Sesakit Itu, ataupun lagu daripada Mr. Bai ataupun Sabaruddin Maidin dengan lagunya Oh Jelita di talian 089-778-243 bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Okey, boleh cuba sekali lagi ya.

0: Hello, Kak Anis, ketahu.
1: Iya.
0: Oh, waalaikumsalam, Kak Anis. Apa khabar, Kak Anis?
1: Alhamdulillah. Adik, apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat juga. Okey, Kak Anis, pilihan seleksinya yang mana satu, Kak Anis?
1: Apa lagunya?
0: Lagunya Faisal Junaid, Sesakit Itu, ataupun Mr. Bai, Oh Jelita.
1: Oh Jelita.
0: Baik, kita berhibur dengan lagu Oh Jelita. Baik, terima kasih, Kak Anis.
1: Maksukul Daisa. Bye.
0: Bye. Ya, ini dah pilihan lagu daripada Anis di Kunak. Bersama-sama dengan Mr. Bye dengan Oh Jelita. Seleksi di Ritma Petang.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RT.

0: Bob, Minit Aisha. Readykah untuk drink, snap and win big? Sertai kreatif foto contest dan social media viral challenge sekarang hingga 31 Ogos 2026. Inilah peluang kamu orang untuk memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Lepas tu, jangan lupa sertai Mega Rewards campaign hingga 30 September 2026. Tebus minuman daripada 200 free drinks yang disediakan khas untuk semua peminat Aisha. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah ke cawangan Aisha terdekat hari ini dan mula drink, snap and win big. Aisha, drink, snap, win big. Bah, join kamu orang sekarang.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
0: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Ya, itu dah hiburan bersama-sama dengan Amy Mastura dengan Meniti Hari, membawa kita ke waktu 5.22 minit petang pada ketika ini. Melangkah di jam yang ketiga menerusi ritma petang bersama-sama dengan saya Wafa. Seperti biasa, untuk dua jam yang terakhir ni kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di ritma petang. Jadi kepada ada yang memandu mungkin dalam perjalanan balik rumah kan, dari tempat kerja, hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana saja destinasi anda untuk petang ini, mungkin ada yang ambil anak kan. Jadi semoga dipermudahkanlah perjalanannya, insyaAllah. Terima kasih juga buat rakan-rakan yang sudah pun menyapa Wafa menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita doakan kita Jadil Sujaidil di Suria Bone Sulawesi ya, rakan kita di seberang ya. Assalamualaikum DJ Wafa, twing twing gitu. Waalaikumsalam. Salam seindah kasih sayang tak kira detik dan waktu buat Kak Aka angkatku Nadira Kuzaira, Ardi 32, Kak Rahima Saleh, Jumardin ataupun Acok, dan isterinya yang juga anak buahku Gina, Hisham, Kaira, Abian dan yang lain lagi, serta tak lupa juga dia keluarga di Sabah, rakan Facebook, rakan TikTok, rakan WhatsApp, seluruh pendengar Tau FM, ucapan semoga sihat-sihat selalu katanya. Okey, ada pantun di petang Rabu ini. Isap rokok tembakau Cina, keluar asap berbunga-bunga. Wahai Wafa yang jauh di sana, hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah sihat. Ah gitu. Terima kasih untuk pantunnya. Selamat menyambut bulan kebangsaan 4 hari lagi. Tata titi tutu, mantap selalu. Terima kasih kawan kita. Jadil Sujaidil di Suria Bone Sulawesi. Moga sihat-sihat selalu insyaAllah ya. Terima kasih Jadil. Jadi itu antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada juga rakan kita Salim Isa, ada Bang Timbul, ada Sam, ada Amanhan, ada Faldi Sari. Nanti Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda. Dan anda juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838. Baik, mari kita dengarkan lagi lagu-lagu retro untuk jam yang ketiga ini. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dahulu. Ini dah ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk hari ini.
1: Tak tahu,
2: tak tahu,
1: tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
3: Ezra. Ha?
4: Kenapa?
3: Bukan, Ba. Gembira kan? Ada kawan ni.
4: Kenapa? Kawan
3: ni
4: dulu, apa berita gembira? Kawanmu?
3: Kawanku. Dulu dia ni sudah kahwin sebenarnya. Sudah kahwin. Kawanku ni. Ya, ada sudah dua anak. Nah, tiba-tiba pula dia macam terdetik lah. Sekarang masuk Islam sudah dia.
4: Oh, dulu dia bukan Islam.
3: Ya, non-Muslim.
4: Dia ada anak tu?
3: Non-Muslim juga.
4: Oh, tapi sekarang dia...
3: Jadi satu keluarga masuk Islam lah.
4: Eh, bagusnya. Alhamdulillah lah kan, Man.
3: Kira macam berita gembira lah. Tapi masalahnya, dia kadang-kadang macam... Dia ada tanya lah juga. Macam kesangsian lah. Adakah dia perlu nikah?
4: Semula?
3: Semula dalam Islam. Maksudnya kan dalam... Yalah, agama Islam. Sebab dia masa kahwin tu kan...
4: Di gereja.
3: Non-Muslim, ya.
4: Jadi macam mana ni?
3: Macam mana tu, Mr. B?
4: Status perkahwinan status pasangan bukan Islam ni yang memasuki Islam ni.
5: Sebab dia berkahwin tu sebelum Islam kan?
3: Betul.
5: Dia cakap, sah kan ni? Anak-anak aku ni kira sah kah kan?
4: Ya. Macam mana status agama anak juga kan?
5: Betul. Sebab, yalah, ini pun pernah berlaku juga di zaman Rasulullah. Bila mana pengislaman beramai-ramai kan? Orang masuk Islam secara beramai-ramai. Nabi tidak pernah untuk mengarahkan sahabat-sahabat untuk berkahwin semula.
3: Oh.
5: Menunjukkan perkahwinan ketika belum Islam itu pun tetap sah. Tetap sah. Begitu juga dengan status anak-anaknya itu tetap sah kepada bapa dan ibu walaupun pada ketika itu belum
4: beragama Islam.
5: Maka tidak perlu untuk kita akad nikah baru. Tetap dengan kita punya status perkahwinan yang lama dan tetap sah apabila masuk ke ajaran Islam. Itulah mudahnya Islam.
4: Untuk akad nikah semula lah.
5: Ya, tak perlu. Kesian juga tu orang kan? Akad nikah semula kan.
3: Kerja dua kali.
5: Kerja dua kali.
3: Tapi sijil nikah kena tukar lah kan.
5: Yalah. Itu berurusan di jabatan.
3: Dokumen kena tukar kan.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
1: tak tahu,
2: tak tahu,
1: tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
1: tanyalah Mr. B.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Ya, hiburan bersama-sama dengan Wan dengan lagu Perwira Ku membawa kita ke waktu 5.59 minit petang pada ketika ini. Di jam yang terakhir nanti kita akan bersama-sama ikuti juga. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di jam yang terakhir. Jadi mari kita dengarkan dahulu, ini dia Kemuliaan Al-Amin untuk edisi hari ini.
1: Kemuliaan.

hidup di bumi membawa kita ke waktu 6.10 minit petang pada ketika ini. Melangkah di jam yang keempat. Jam yang terakhir bersama-sama dengan saya, Wafa. Baik lagi ucapan daripada rakan kita, Aman Han. Salam Malaysia, Madani buat DJ Wafa Love. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita selamat bertugas di konti dari sini, Kampung Baginda Keningau ya. Saya mengucapkan selamat petang buat semua pendengar setia. Semoga ceria-ceria selalu katanya. Ada pantun juga di petang yang panas ini ya. Banyaklah padi berdaun sebelah, padi bertempat di bakul lima. Banyakkan Nabi diturunkan Allah, Nabi Muhammad Rasul utama. Buat DJ, jaga diri, hiasi peribadi. Ingat pesan abang, jangan nakal. Gitu pula ya. Yeah. Okey, terima kasih dengan kita Aman Han ya. Yeah. Kita ada juga Faldi Sari. Assalamualaikum. Dan juga selamat petang DJ Wafa. Waalaikumsalam. Apa khabar? Salam sayang buat semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Dengan ucapan selamat petang semuanya untuk semua pendengar Kampung Sapang Hujung minggu ni. Kampung Sapang Hujung, anda dijemput hadir ke Masjid Ibnu Hassan pada malam ini. Katanya selepas selepas solat isyak, kita sambut Maulidur Rasul. Semua dijemput hadir katanya. Abang juga DJ Wafa, jika ada kelapangan sila datang insyaAllah. Yeah. Terima kasih untuk jemputannya, Faldi Sari. Semoga dipermudahkan lah. Yeah. Siapa tak hantar gambar apa ni, telur apa tu? Sejambak bunga telur ya. Yeah. Mungkin ada pertandingan bunga telur juga lah kan. Terima kasih dengan kita, Faldi Sari. Semoga dipermudahkan untuk sambutan Maulidur Rasulnya. Kita ada juga rakan kita, Emma Melati dari Taman Sumara. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapan selamat petang buat semua pendengar setia Tau FM, buat Jumari Aming, Emma Rindiani, Kak Rianti, Kak Raima, Abby dan buat semua sahabat-sahabat lama Tau FM. Salam ingatan selalu buat semua. Buat DJ, selamat menjalankan tugas. Curi-curi selalu. Terima kasih rakan kita Emma Melati ataupun Melati Sepi. Jadi itu antara ucapan rakan-rakan kita. Kita ada juga Sis Muria, ada Hassan. Nanti Ufa akan bacakan ucapan-ucapan anda. Dan sebagai panduan, kita bersama masuknya untuk solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zona 3 meliputilah Datu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tunku dan bahagian Tawaf Timur adalah pada pukul 6.16 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balu Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, maksudnya untuk solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.19 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan kembali semua di jam terakhir ini selepas kita beri laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 103.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersepadu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam itu juga. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya. Allah.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

Ya, terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Tower FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.49 minit petang. Buat rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan, kita ada Sis Murni. Assalamualaikum DJ Wafa, selamat petang. Waalaikumsalam. Hai, terima kasih DJ Wafa sama-sama Sis Murni ke. Dan juga Hasan dari Indra Sabah. Assalamualaikum, salam senja katanya. Waalaikumsalam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib dan juga isyak. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga kita terus mendapat kurnia berkat ilahi, insyaAllah. Amin. Terima kasih rekan kita Hasan. Kita ada juga rekan kita Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Apa khabar Nisha? Katanya selamat menyambut Maulidur Rasul. Dan juga selamat petang buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Layan terus Tau FM mantap bah. Hingga ketujuh malam bertemankan DJ Wafa. Terima kasih sebab berkonti. Balik nanti hati-hati. Terima kasih rekan kita Nisha Elisha untuk ucapannya. Dan untuk rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan semua, terima kasih sudah sudi teman-berteman bersama-sama dengan saya Wafa. Hingga ke waktu ini, nampaknya kita telah tiba di penghujung ritma petang bersama-sama dengan saya Wafa. Dan insyaAllah, terima kasih juga buat kesetiaan anda bersama dengan Tau FM hingga waktu ini. Dan juga insyaAllah selepas ini, anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Esok seperti biasa, Rentak Pagi, Syok Layan dan juga Rima Petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Jadi, salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Wafa tinggalkan anda dengan lagu daripada Ira Fazira. Ini dia Hanya di Mata. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: anda.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
2: radio pilihan anda.
3: Tawau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Pendeta Tauliati kembali bersama Kakak Cik. Okey, Kakak Cik kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka berpetir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga 9 malam ini, dan kawasan yang terlibat termasuk Pantai Barat khususnya Ranau serta Sandakan yang melibatkan Telupit, Labuk dan Sugut, Paitan dan Tongoh. Jadi kepada anda yang berada di kawasan-kawasan ini, berhati-hati ketika berada di luar dan jika memandu, kurangkan kelajuan serta pastikan jarak selamat. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.37 malam. Tapi sebelum itu, berita ringkas Sabah FM 7.30 malam.

0: Berjaya Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: 95.7 FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my.
0: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
3: Simfoni 6 petang hingga 9 malam. Tetap di hati.
4: Baguslah. Baguslah.

0: wakaf anda bersama ASNB.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Simfoni tetap di hati. Jangan lupa like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih kepada semua rakan pendengar yang menghantar ucapan selamat bertugas, selamat malam, hati-hati bila balik nanti. Ada yang kongsi info cuaca macam Emma bilang Beaufort cerah. Iman pula kongsi kena batangan hujan. Okey, apa pun, kita teruskan hiburan lagu ini untuk anda.

Setia bersama Kakak Chi sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Bakat Hype akan menemani anda sebentar saja lagi 8.30 malam ini. Terbitan Seksyen Hiburan dan Music, Hafina pula akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jangan lupa kibar jalur gemilang dan bendera Sabah anda, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri semua, selamat malam.

0: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, kira-kira di mana juga anda berada. Dan kini anda semua sedang mendengar rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan kami akan menemani anda setiap minggu bersiaran selama 30 minit melalui Sabah FM Bagus Bah. Oke, bakat jemputan kami minggu ini adalah Belinda dan Dexter.
1: Halo.
0: Hai. Apa kabar Belinda dengan Dexter? Sehat juga?
2: Bagus, sehat juga.
0: Dexter macam mana?
3: Masih sehat.
0: Okay, sebelum kita pergi lagu yang pertama, Belinda sekarang ni bekerja kah, menyanyi kah, atau full time singer kah, macam mana?
2: Saya guru tadika di Yayasan Sabah.
0: Guru tadika, comel-comel lah semua budak-budak ni kan.
2: Yeah.
0: Dexter pula macam mana?
3: Saya sekarang ni full time student, meneruskan pengajian saya di Universiti Malaysia Sabah. Jurusan saya perhutanan.
0: Apa yang mendorongkan Dexter untuk ambil perhutanan ni?
3: Memang minat dari dulu. Masuk hutan ni. And then yang saya paling minat ni kalau jungle trekking lah.
0: Mesti kau suka hiking ni kan?
3: Dululah.
0: Sekarang ni dia suka meneroka hutan dengan secara santai. Orang yes. bilang selalunya kan orang akan healing di tepi sungai, di pinggir laut. Saya rasa si Dexter ni pergi healing kan? Pergi hutan dia healing kali ni.
3: Betapuk dia bilang. Bertabuk di hutan.
0: Okay. Dan sangat unik kah, kita ada guru tadika dan kita ada juga seorang pelajar perhutanan. Jadi kita tidak mau buang masa. Mari kita dengarkan lagu yang pertama daripada Belinda. Tajuk lagu dia yaitu Piano in the Dark. Dipersilakan.

0: Itu dia lagu Amat Santai, sebuah lagu R&B soul kan, ya kah Bel?
1: Music dia memang
0: jiwa kau lah.
1: Saya suka lah dia punya music.
0: Kau suka music dia?
1: Actually baru dengar juga tuh, tapi terus macam jatuh hati terus dengan tuh music kan.
0: Baru berapa hari kau dengar tuh lagu tuh?
1: Adalah dalam satu minggu, dua minggu begitu.
0: Macam mana kau terjumpa lagu ini? Secara time kau kena call mau bawa pergi Bakat Hype kan, terus berhabis mencari lagu kah? Atau memang kau pernah dengar sudah lagu ini?
1: Saya kan selalu driving. On the way balik mesti mau dengar-dengar lagu kan di kereta.
0: Mesti tuh, harus tuh.
1: Ya. Jadi saya sukalah cari-cari lagu yang saya belum dengar, tapi saya suka yang lagu yang dulu-dulu.
0: Lagu yang dulu-dulu. saya curious, bila si Bel cakap lagu yang dulu-dulu nih kan, yang berapa dulu dia nih? Berapa jauh dulu dia?
1: Feel vibe-vibe dia begitulah.
0: Vibe-vibe yang macam Piano in the Dark lah nih. Kalau tidak silap saya ada buat sedikit research pasal ini Piano in the Dark. Dia ini lagu dalam lingkungan 80-an. Tapi bila dengarkan dia tidak macam 80-an.
1: Betul.
0: Bukan semua orang boleh masuk R&B soul tau. Bukan senang R&B soul. Jadi saya curious, dalam banyak-banyak episode kami, saya rasa ini first time keluar lagu R&B soul. Jadi thank you Bel sudah membawakan lagu
1: juga. Syukur juga dapat nyanyi dengan pemusik dari RTM.
0: Terima kasih juga dengan bakat kamu. Mari kita teruskan bersantai. Dan sekarang nih giliran Dexter pula dengan lagu dia bertajuk

0: hadir dan Anda masih lagi bersama-sama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype. Ada di mana-mana saja, Babel. Saya mau tanya, mula tertarik dengan seni musik ni agak-agaknya bila?
1: Kalau saya dari kecil lah start nyanyi. Yang saya ingat-ingat macam dari tahun 3.
0: Wah, tahun 3 adalah 9 tahun. Dexter pula macam mana? Dari umur berapa?
2: Umur tu saya teringat lah. Kalau terdedah dari awal. Tapi kalau betul-betul minat daripada choir dulu, mungkin choir darjah 5 start masuk choir. And then selepas itu dengar-dengar lagu saja. Tidak sudah menyanyi.
0: Tidak sudah menyanyi.
2: Ya, habis SPM baru saya coba beranikan diri. Itu tahun 2013-14. Baru saya coba on stage.
0: Coba on stage lah. Kau masih ingat gak kau punya percobaan itu kan, next stage tu di mana, bila?
2: Oh, okay. Percobaan next stage di pentas orang kawin. Jadi lagu apa tu
0: Apa lagu kau itu?
2: Tapi kandang buat lupa ku merana.
0: Iya.
2: Hati luka. Oh,
0: jarang oleh lelaki nyanyi kira luka. Selalu perempuan yang nyanyi. Mesti orang terhibur nih pas aku nyanyi nih kan.
2: Terhibur ketawa.
0: Ada peminat kah? Ada peminat bagi buka?
2: Saya pun tidak ingat waktu
0: itu. Oke, kita mau teruskan dengan lagu seterusnya dengan Bel. Dengan tajuk lagu dia, Saving All My Love For You. Dipersilakan.

berlangsung dalam Bakat Hype ada di mana-mana saja, Bah. Jadi kepada pendengar-pendengar radio di luar sana, kamu bolehlah menonton siaran video Bakat Hype melalui Facebook page Combo RTM Sabah yang akan disiarkan setiap Ahad. Jadi kalau kamu mau tahu jam berapa, kamu jenguk-jenguk lah kami punya page ya, Combo RTM Sabah. Dan juga jangan lupa follow, like, share, subscribe Facebook page section hiburan dan muzik. Sekalilah juga Combo RTM Sabah, oke? Okay? Kami ada di Facebook, di YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan selain daripada info hiburan, kamu juga boleh dapatlah info-info yang terkini, info-info pengumuman awam begitu, supaya kamu tidak ketinggalan dengan apa-apa yang terkini daripada kami. Oke lah, kita ada masa lagi, jadi kita mau terus berhibur dengan Bell dan juga Dexter. Tapi kita dengarkan dulu lagu daripada Dexter.

sebelum mengakhiri siaran ini dengan lagu terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program Pakat Hai. Terima kasih juga Dexter dan Bell sebab sudi meluangkan masa kamu. Saya harap kita dapat berkolaborasi lagi di masa yang akan datang. Saya Evelyn, semoga Anda terhibur dan bersemangat bersama kami. Pakat Hai ada di mana-mana saja, bah. Terbitan Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Sampai kita jumpa lagi di episode yang akan datang, dan terimalah lagu terakhir daripada Bell dan

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani. Kepada anda semua, seperti yang dijanjikan, hari ini Afrina kembali lagi untuk bersama dengan anda semua untuk segmen varian lebih lagu, lebih santai. Okey, tunggu, sabar. Okey, kita akan tunaikan lagu kamu. Okey, sabar. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Kakachi yang ataupun bersama dengan anda semua dalam segmen Sifoni Tetap di Hati. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Sabah FM. Tidak kira di masa kamu berada ketika ini, kita dengarkan dia lagu yang pertama Afrina tunaikan untuk malam ini dalam slot 3.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Ditinggung saya kata?
0: Ya kak, cap, ditinggung.
3: Kenapa ditinggung-tinggung situ?
0: Coba kau menguap, sebab bila kau menguap, dia menguap.
3: Ya kak?
0: Coba kau menguap.
3: Saya belum mau menguap lagi nih. Kenapa juga?
0: Sebab kalau kau rasa dia tinggung kau, lepas itu kau coba menguap, kalau dia menguap balik, nah dia betul-betul tinggung kau.
3: Oh gitu kan tu?
0: Ya, sebab menguap ni berjangkit.
3: Oh iya?
0: Iya.
3: Astaga, baru saya tahu.
0: Itulah.

Baiklah, Hafrina ada soalan untuk anda semua. Sudahkah kamu semua kibarkan jalur gemilang? Satu rumah, satu bendera. Dua bendera pun tidak apa, tiga pun tidak apa. Yang penting cara pasang bendera tu kenalah betul. Dan kita ada kibarkan jalur gemilang dan pastinya bendera negeri Sabah. Mungkin kalau anda yang mungkin daripada Semenanjung bekerja di Sabah, mungkin dia akan bawa bendera dia sendiri. Yang penting tahu cara susunan yang betul dan pemasangan yang betul, okey? Baiklah, yang belum lagi pasang tu, pasanglah. Bila lagi, apa tunggu lagi, okey? Dan yang sudah pasang tu boleh juga kongsikan gambar melalui WhatsApp kami ataupun di Facebook lah. Kongsilah, tayanglah, apa bila lagi kan. Okey, baiklah kepada anda semua untuk malam ini seperti biasa cara untuk minta lagu melalui Facebook Sabah FM yang digalakkan. Okey, nampak siapa poster tu, jangan lupa juga selain daripada komen minta lagu tu, jangan lupa juga untuk follow kami. Facebook kami tu tekan je klik follow, jadi boleh tahu bila siapa-siapa yang bertugas minta lagu ke atau ada persoalan ke, persoalan ataupun mungkin mau baca-baca info yang dikongsikan, boleh tengok terus, okey. Dan juga WhatsApp kami

kunci. Jadi kira hati-hati kalau pilih lagu, jangan tersama pula dengan kawan yang satu tu. Kalau tersama, rugi sudah slot kamu satu. Jadi tukar. Kalau kamu nampak ada yang minta lagu sama seperti kamu, tukar lagu permintaan kamu, okey? Baiklah kepada anda semua, seperti biasa, tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi dengan layan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

0: ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Okey, baru saya dibulkan dengan lagu daripada Backstreet Boys, Incomplete, lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Dan untuk cuaca malam ini, amaran baru ada dikeluarkan tadi pukul 9 malam, yang mana saya kongsikan cuaca secara umum dulu. Ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau dan Sendakan dijangkakan, dan juga hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat dan juga wilayah Perth, Ketuan Labuan. Dan untuk daerah Kudat dijangkakan tiada hujan. Ini cuaca keseluruhannya. Tetapi amaran yang baru kita dapat kita terima ni, yang mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kalau di Sabah ni, di daerah Sandakan, Tawau, Lahadatu dan Kunak, Pantai Barat di sebelah Ranau, dan ini akan berlaku sehinggalah pukul 1 pagi hari 27 hari bulan Ogos lah, hari Khamis. Okey, 1 pagi inilah. Jadi hati-hati kepada anda semua yang akan melalui kawasan tersebut, dan kalau kebetulan anda berada di sana, boleh kongsikan dengan kami juga keadaan cuaca, boleh ambil gambar, boleh ambil video, hantarkan saja melalui WhatsApp kami di 0199904848. Kongsikan video lagi Afrina suka sebenarnya. Tengoklah, kasih tengok kami keadaan di tempat kamu, bagaimana keadaan cuaca. Kalau yang kering, sepi, seja dengan burung punggung menemani anda, gitu, itu tidak perlulah. Bagi tahu saja, cuaca kami okey, panas. Okey. Tapi apa kabar Afrina suka? Teruskan bersama kita, dengarkan lagi lagu permintaan daripada rakan kita di luar sana. Ini lagu yang diminta oleh rakan kita di ini, kalau tidak silap, di WhatsApp sama FM, lagu daripada Regun Tabit, Lumangat Okudika. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Datu Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Aku Cinta Padamu. Hamboy, cakap pasal cinta ni sih kan, memang berbunga-bunga macam orang bilang, ada apa, ada dalam hati ada taman gitu. Tapi kan sebenarnya bila kita macam merasai perasaan cinta tu, sebenarnya otak kita ni akan melepaskan koktel bahan kimia dan juga hormon yang mencetuskan perubahan fizikal dan juga emosi yang ketara pada seluruh badan kita lah, yang bercinta, yang jatuh cinta tu lah. Salah satunya iaitu otak ni dia mengalami euforia, iaitu ketagihan semula jadi. Disebabkan dopamin di dalam badan kita meningkat, dan ini mencetuskan rasa gembira yang melampau lah. Dan kortisol pun meningkat juga. Ini pada fase awal, hormon stres kortisol ini meningkat, menyebabkan ada berasa sedikit gelisah, tidak selamat dan terlalu bersemangat. Okay, ini takutkan tinggal lah batu kan. Lain daripada itu juga yang turut berubah dalam badan kita ni, iaitu tidak balas fizikal yang segera lah, macam jantung berdegup kencang, rasa macam butterfly effect, macam kupu-kupu dalam perut, gitu. Macam bila kita macam rasa macam mana kalau nervous ni, dia macam rasa macam sekejap-sekejap sakit perut, sekejap-sekejap sakit perut, sekejap-sekejap mau pergi tandas. Lepas tu ada yang pipi dia merah-merah, lepas tu ada yang tapak tangan berpeluh. Tapi selepas tu pula bila fasa ikatan dan ketegangan tu macam berpanjangan, dia akan bertukar lagi kepada hormon, daripada hormon cinta ataupun hormon pelukan. Itu untuk yang sudah berkahwin lah kan. Tapi selain daripada itu juga, dia mengurangkan tekanan, stres pun sebenarnya berkurangan. Dan ada juga yang dia punya tenaga dan keberanian tu dia meningkat. Okay, tapi bila putus cinta, dia lain pula kejadiannya tu. Yang mana badan kita mengalami tekanan fizikal yang kiranya amat drastik akibat penurunan mendadak hormon gembira dan melonjaknya hormon stres. Jadi otak kita tu dia mentafsirkan kesakitan emosi ini sama seperti kesakitan fizikal yang sebenar. Jangan main-main tau. Pasal itulah, kalau belum bersedia untuk setia pada yang satu, jangan mainkan perasaan orang. Pergilah cari. Banyak-banyak tukar tengok ini kan betul ke jodoh saya, ini kan yang saya mau, ini cukup sudahkah. Tapi jangan juga mencari terlalu yang sempurna, karena diri kita sendiri pun tidak sempurna. Kita mencari orang yang melengkapkan kekurangan kita. Gitu, itu semua adalah kajian tau, bukan Afrina yang cakap kosong. Okay, ini adalah kajian yang dibuatlah berdasarkan dengan perasaan cinta jika seorang itu jatuh cinta. Alright, apapun kepada kamu semua, jatuh cinta kah tidak, yang penting jangan mainkan perasaan orang lain. Kita terus, kita layan dengan lagu yang seterusnya, lagu pilihan dan pendengar. Ini adalah lagu Akulah Kekasihmu. Buat anda semua, teruskan bersama Sabah FM. Bagus pak.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Bagus, Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Sabah FM

Mansuh AUKU, kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Indonesia mempergiat operasi pemadaman kebakaran di Kalimantan dan Sumatera susulan kebakaran hutan dan tanah yang masih marak melibatkan kawasan seluas 74,870 hektar, pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertun Panjaitan berkata. Operasi pemadaman melibatkan 52 helikopter yang menggugurkan lebih 4 juta liter air di lokasi kebakaran. Menurut Bertun, sebanyak 7,334 titik panas direkodkan di 6 wilayah, dengan Kalimantan Barat mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 2,610, diikuti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Jepun mengumumkan pelan menyeluruh untuk memperkukuh struktur bekalan tenaganya dengan tumpuan pada kepelbagaian sumber perolehan minyak serta sokongan terhadap pembinaan saluran paip di negara pengeluar minyak mentah. Pelan itu dibentangkan dalam mesyuarat kerajaan mengenai transformasi hijau di pejabat Perdana Menteri Sanai Takaichi. Langkah berkenaan diambil susulan cadangan Takaichi untuk merangka pelan bagi struktur tenaga yang lebih mantap menjelang akhir Ogos. Bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Sabah FC Yuan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka ketika berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. The Rhinos memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Jelas Garrido, kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan. Namun Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza. Penang FC disifatkan sebagai pasukan yang mantap dan tersusun selain berbahaya ketika situasi bola mati. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, prestasi semasa menjadi faktor utama yang dipertimbangkan barisan kejurulatihan dalam menentukan senarai pemain badminton bergu lelaki negara ketemasya berkenaan. Menurut pengarah kejurulatihan bergu akademik badminton Malaysia, Resi Menaki, penilaian dibuat terhadap prestasi setiap pemain bagi mengenal pasti kombinasi gandingan terbaik yang mampu memberikan saingan kompetitif pada temasya berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mansuh AUKU, kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya.

Varian lebih lagu, lebih santai di jam yang ketiga. Okey, baiklah kepada anda semua. Ini adalah makluman lah buat kita semua kan yang menggunakan jalan raya. Yang pada penutupan sementara jalan dan tempat letak kereta bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 dan juga sambutan Hari Sabah 2026. Okey, jadi ada beberapa penutupan sementara jalan dan tempat letak kereta akan dibuat untuk memberi laluan kepada penganjuran sambutan tersebut. Dan antara lokasi acara iaitu di Jalan Tun Fuad Stephen, tempat letak kereta di Medan Selera Anjung Senja dan juga stesen perhentian Bas Zon Selatan, Jalan Tun Fuad Stephen. Ini bermula pada 26 Ogos hari Rabu 1 pagi hinggalah 31 Ogos 2026 hari Isnin 1 tengah hari. Okey, dan seterusnya untuk jalan utama Sutra Harbour bahagian kiri keluar ke Jalan Coastal tu dan juga Jalan Mentari, Raptai dan juga acara pada 27, 28, 29 dan 31 Ogos hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Isnin 5 pagi hingga 12 tengah hari akan ditutup sementara. Dan juga untuk sambutan itu sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 dan untuk seterusnya Jalan Tun Fuad Stephen pada 26 Ogos hari Rabu 7 malam hingga hingga 28 Ogos hari Jumaat 11 malam itu sesi Raptai dan Raptai penuhnya pada 29 Ogos hari Sabtu 6 petang hingga 11 malam dan acara sebenarnya pada 31 Ogos hari Isnin 1 tengah hari hingga 11 malam. Ini di Jalan Tun Fuad Stephen, okey. Jadi dinasihatkanlah untuk orang ramai untuk mematuhi arahan anggota penguatkuasa yang bertugas dan menggunakan jalan alternatif bagi tujuan keselamatan dan juga kelancaran trafik. Okey, kerjasama kita semua amatlah dihargai. Jadi hati-hati kepada anda semua yang menggunakan jalan tersebut. Kalau ada jalan lain, gunakan jalan alternatif lain, okey, supaya tidak tersekat di lalu kesesakan lalu lintas lah. Okey, apa-apa kepada anda semua, jangan tidur dulu. Temankan Afrina. Afrina mengantuk sudah kami ni. Selagi lagu kamu belum dimainkan, tunggu dulu, okey. Baiklah, kita dengarkan terus lagu seterusnya, Salju di Danau Rindu daripada Mamat, lagu permintaan untuk anda semua. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus, Pak.

Terima kasih yang masih terus setia bersama Sabah FM dari awal pagi sehinggalah sekarang. Apapun esok, anda akan ditemani rakan kita DJ Ozil akan bersama dengan anda semua. Dan pada hari Jumaat, Hafrin akan kembali lagi untuk bersama dengan anda dalam baru yang lebih lagu, lebih santai. Okey, jadi yang sudah pun Hafrin tunaikan lagu tu, semoga dapatlah tidur dengan nyenyak. Dan yang tidak sempat ditunaikan, tidak apa, hari Jumaat Hafrin ada lagi. Hantar awal, itu dia bicara syaratnya. Hantar awal permintaan kamu supaya lagu kamu awal lah Fina mainkan, okey? Baiklah, kepada anda semua terima kasih. Kita jumpa lagi, dengarkan lagi lagu-lagu permintaan yang sempat Fina mainkan ni. Dan untuk anda semua, selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

fenomena dari kumpulan Search. Anda dalam segmen Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Secara rasminya kita sudah pun masuk ke hari yang baru, 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Mama AJ atau AJ yang sangat comel orangnya, sangat ceria orangnya, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi. Kepada AJ, selesai sudah tugas anda malam ini. Sila rehat secukupnya. Sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih menemani pendengar Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi buat pengetahuan anda semua, ini sebenarnya hari pertama saya bakal menemani anda 6 jam penuh, okay? Jadi bagi mereka yang masih belum tidur, mungkin baru selesai urusan kerja atau memang memilih untuk berjaga, apa kata mulakan hari baru ini dengan Mira dan juga lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati.

akan ku tunggu daripada Candy. Bercakap mengenai menunggu ni, Mira rasa semua orang pernah melalui situasi yang sama. Tunggu orang balas mesej, tunggu makanan sampai, tunggu gaji masuk. Yang akhir tu memang ramai sanggup tunggu kan. Gaji, duit, mestilah sanggup tunggu kan. Tapi ada satu benda tentang menunggu ni. Kalau sesuatu tu memang berbaloi, kita biasanya lebih sabar. Cuma jangan sampai terlalu sibuk menunggu sesuatu yang belum pasti, kita terlepas pula benda baik yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apa pun yang anda sedang tunggu sekarang, semoga penantian itu berakhir dengan sesuatu yang baik. Baik, kita teruskan pagi anda bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, iaitu Nafisah.

0: penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin meluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmiul atau muat turun aplikasi Semak Miul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma. Masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Itu dia, Sedang Ingin Bercinta dari Dewa 19. Kadang-kadang bila hati tengah terbuka nak kenal seseorang, kita tak tahu pun siapa yang bakal hadir. Mungkin orang baru, mungkin kenalan lama, atau mungkin selama ni memang dah ada sekeliling kita, cuma kita sendiri yang belum terbuka mata, belum nampak dia dengan cara yang berbeza. Orang kata tak perlu terlalu sibuk mencari, sebab ada perkenalan atau pertemuan yang datang pada waktu yang kita paling tak jangka. Tapi kalau yang muncul tu namanya Seri, macam mana? Okay, kita teruskan dengan lagu dari Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira dan kini kita sudah pun masuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, jam pagi ni, jam 2 pagi ni macam ni kan, kadang-kadang perut ni dah mula bagi notifikasi. Notifikasi apa tu? Notifikasi nak makan. Lapar ni. Tapi mulalah kita tanya diri sendiri kan, lapar betul ke atau sekadar nampak makanan dekat media sosial kita tengok tadi dekat phone tu, kan? Kalau memang lapar, pilihlah sesuatu yang sederhana dan jangan lupa minum air. Kalau sebenarnya cuma bosan, kita bagi telinga anda makan lagu dulu. Apa pun yang sedang anda lakukan awal pagi ini, Mira masih ada menemani. Kita teruskan perjalanan menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Tadi saya kata nak bagi telinga anda makan dulu kan? Okay, saya bagi lagu untuk telinga anda makan dulu, Cahaya Cinta daripada Flybeats. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Itu dia you kiss dengan seksa. Jangan terseksa sorang-sorang. Kalau rasa terseksa, sunyi, perlukan peneman, boleh masuk dalam TikTok Nasional FM. Boleh singgah sebentar. Saya baru sahaja mula bersiaran tadi, ada ramai dah mula menyapa. Terima kasih singgah TikTok Nasional FM. Jika anda belum lagi singgah dan perlu peneman untuk sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, tadi lagu you kiss kan, seksa. Dengar perkataan seksa ni berat juga kan. Tapi kadang-kadang seksa versi harian kita ni mudah saja. Tunggu orang yang kata dah on the way, dah dalam perjalanan, itu pun seksa juga kan. Dia kata on the way tapi setengah jam tak sampai-sampai. Atau tunggu makanan masa perut dah lapar, itu pun terseksa juga tu. Tapi kita tak nak lama-lama dengan seksa-seksa ni kan. Kita nak tukar suasana daripada seksa tu satu kepada sesuatu yang lebih menyenangkan. Jadi tadi kita seksa, sekarang kita nak beralih kepada cinta pula. Asalnya orang kata cinta ni menyenangkan kan. Dan cinta kali ni pula untuk lagu ni khas kepada seseorang yang bernama Nabila. Selepas ini, lagu Cinta Untuk Nabila daripada Melissa. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Iman dari kumpulan Mega. Masih bersama Mira ataupun dikenali sebagai Mira Manja Manis dalam geng Burung Hantu. Okey, saya nak kongsikan sedikit pesanan untuk pagi ini. Pukul 2 ni kan, pesanan ringkas sikit. Kita perlulah jaga tutur kata kita. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap macam biasa saja, tapi sebenarnya boleh melekat lama dalam ingatan orang lain. Kalau boleh memilih, pilihlah kata-kata yang baik. Kita mungkin tak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang itu. Dan mungkin satu sapaan atau kata yang baik daripada kita cukup untuk menceriakan hari mereka. Jadi bukan sahaja sapaan, mungkin senyuman juga. Jadi kalau jumpa sesiapa, berilah senyuman. Orang kata manisnya senyuman kan. Yang biasa kita katakan, kurangkan manis dalam minuman, tapi tambahkan manis dalam senyuman. Cakap pasal tu, itulah prinsip kita dalam geng Burung Hantu TikTok ni. TikTok dan Sunil FM, saya sedang bersiaran langsung sekarang. Kalau saya boleh menyapa beberapa nama, antaranya sekarang ni yang bersama saya ada Indra Putra Aizan, ada KA Nur Maisa, ada Lavender Girl, ada Wan Baling satu, ada Abang Latif, ada Asmadi Madi, ada Abdul Muiz, Wan Merah 67, ada Muhammad Fikri 1, panjang ni, Muhammad Fikri 413121, IMJNJJ, ada ramai lagi. Kalau yang saya tersebut tu, minta maaf, tapi saya hargai kehadiran anda. Jadi sesiapa yang mungkin perlu peneman, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak sajikan lagi lagu untuk anda seterusnya, lagu bertajuk Dia daripada Fauziah Latif. Nasional FM, sentiasa di hati.

masih bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu bersama pendengar-pendengar Geng Burung Hantu juga. Dan sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga buat anda yang mungkin telah bersama saya dari jam 12.30 malam tadi. Tak sedar kan, dah 3 jam berlalu. Kita lalui sama-sama dengan lagu sama-sama. Tapi yang baru nak sertai, yang baru nak dengar National FM, jangan risau. Masih ada baki 3 jam lagi untuk kita santai bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Okey. Dah kalau masuk pukul jam pukul 3 ni, selalunya macam biasalah, suasana dah makin sunyi, rumah dah makin senyap. Tapi kadang-kadang waktu sunyi macam ni lah, macam-macam idea boleh muncul kan dalam kepala kita. Ada yang tiba-tiba teringat benda nak buat esok, ada yang dapat idea kreatif, dan ada juga yang tiba-tiba rasa nak kemas bilik. Itu salah satu sifat saya jugalah, tiba-tiba masa tu lah nak kemas bilik je kan. Apa pun yang anda sedang lakukan, tak kisahlah tengah kemas bilik ke, tengah buat mesyuarat ke, tengah apa, buat mesyuarat dalam otak ke apa ke, jangan risau, anda tidak keseorangan. Ada Mira di sini yang akan menemani anda dengan lagu-lagu dan sembang santai. Okey, Geng Burung Hantu, kita teruskan sampai jam 6 pagi. Seterusnya lagu yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. National FM, sentiasa di hati.

Siapa sangka, siapa menduga daripada Liza Hanim? Siapa sangka ramai yang masih mendengar Nasional FM walaupun sekarang sudah jam 3.36 minit. Tapi sedikit pesanan untuk anda. Jadi sekarang ni kan banyak kes jerebu. Jadi kalau keadaan jerebu melanda kawasan anda, cuba kurangkan aktiviti di luar, terutama bila bacaan IPU ni tidak sihat. Kalau perlu keluar, sila gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan, ni paling penting, minum air secukupnya. Jangan juga lupa untuk semak bacaan IPU semasa melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Jaga diri dan kesihatan supaya anda boleh terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa sedikit rakan-rakan di TikTok Nasional FM sekarang. Sebenarnya ramai juga yang kata mereka sudah lama mendengar Nasional FM sejak dari radio muzik lagi. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda dari dulu lagi. Saya sangat hargai, kami semua sangat hargai kehadiran anda dan support sokongan anda juga. Okay, yang kalau saya boleh sebutkan beberapa lagi nama yang turut hadir yang meramaikan dalam TikTok kita hari ini, ada Mesara, ada Abang Latif, ada Suziana Ahmad, ada F. Gangret Sinis Sinken, minta maaf kalau saya salah sebut nama tu, ada Sweet September, ada Abang Mover, ada Badang Bukit Bintang, Suratan Takdir, Matahari, Sari 79, ada Mawar, Sabariah Awang, Samsiah, Rosita 1000, Kanda Triple M, Aina Shazmira, Suha Hashim 86, Muza Fatin Shahira, Baharin Bujang Je, Khalid Haji Tasmin, Siti Khadijah Ahmad, Nur Zaliha, Mia dan ramai lagi. Terima kasih kerana menjadi teman saya. Jadi jika anda juga memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan teruskan dengan lagu Sudah Kutahu dari Projector Band. Ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat.

dari Francisca Peter. Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak berikan sedikit pesanan lagi tadi mengenai jerebu, tapi ini pula buat anda yang mungkin menunggang motosikal pada waktu malam, terutama awal pagi ataupun waktu malam. Okey, pakaian anda pilih tu penting ya. Pakaian berwarna gelap boleh menyebabkan anda lebih sukar untuk dilihat oleh pengguna jalan raya lain, lebih-lebih lagi ketika hujan atau pencahayaan kurang baik. Jadi kalau boleh, penunggang motosikal di luar sana ataupun penunggang basikal, mana-mana pun, pilih pakaian yang lebih cerah atau mempunyai bahan pemantul cahaya, dan pastikan lampu motosikal berfungsi dengan baik biar kita nampak dan mudah dilihat. Hati-hati di jalan raya bersama National FM, sentiasa di hati. Okey, saya akan mainkan lagu

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: 104.6 Sabah FM.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
4: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
5: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan? Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Baguslah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: An Amru bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hajj

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Sekilas Renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dihormati lagi dimuliakan? Mari saling mendoakan kita walau dimanapun kita berada. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa dalam keadaan yang tenang. Kalaupun Allah Ta'ala timpakan gelombang-gelombang dalam hidup ini, mudah-mudahan berkat doa, berkat usaha yang sederhana kita sebagai hamba, berkat penyerahan kita kepada Allah, apapun gelombang yang Allah kirimkan sama kita ini sahabat, mudah-mudahan dapat kita lewatinya dengan penuh kesabaran dan penuh kerendahan hati kepada Allah. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Ungkapan ini mengingatkan kita, jika kita tidak dekat sama Allah, jika kita sudah banyak menerima nikmat daripada Allah, tapi kita masih tidak mau juga ya mentaati Allah, tak mau juga kita ni meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka ada cara Allah Ta'ala untuk membuatkan kita dekat sama dia. Kata Syekh, siapa yang tak mendekat kepada Allah, padahal sudah Allah Ta'ala hadiahkan bermacam-macam kenikmatan pada dirinya, maka akan diseret, yakni agar dia mendekat kepada Allah dengan rantai cobaan. Allahu Akbar. Maksudnya begini nih sahabat, siapa antara kita, ampun maaf, yang sudah banyak disinggahi oleh nikmat, yang sudah Allah Ta'ala hadiahkan macam-macam kenikmatan, rezeki, anugerah dalam kehidupan kita, tapi hadiah itu, kenikmatan itu, pemberian itu, anugerah itu yang sudah kita dapat pun masih belum dapat membuatkan kita mendekat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan gunakan cara lain untuk kita dekat sama dia. Bagaimana caranya sahabat? Allah akan bagi kita, bilang orang kita apa? Rantai cobaan. Apa maksud rantai ini sahabat yang mulia? Kalau dibilang rantai bermakna banyaklah itu bersambung-sambung kan. Jadi kalau sudah kenikmatan, hadiah yang Allah bagi, tidak juga kita ingat sama dia, tidak juga kita mau tunduk sama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ubah cara supaya kita ingat sama dia. Dengan jalan apa? Dengan jalan Allah akan bagi kita cobaan yang merantai, cobaan yang tidak putus-putus. Diuji dengan itu, lepas itu diuji dengan ini. Tujuan ujian Allah Ta'ala itu, sahabat yang mulia, bukan Allah Ta'ala mau menganiaya kita, tidak. Tapi karena Allah sayang sama kita, Allah tidak mau kita hanyut, Allah tidak mau kita lalai dengan hadiah segala kenikmatan itu. Maka Allah sengaja menguji kita agar kita berbalik sama Allah Ta'ala. Sebab kita yakin dengan sepenuh jiwa raga kita, dengan rasa hamba kita, bahwa ujian yang Allah datangkan ini bukan tak bagus, bagus, cuma dalam bungkusan yang agak tak kita suka, bilang orang. Bungkusannya agak, bilang orang, buruklah, macam jeleklah kita tengok. Tapi sebetulnya isi di dalam cobaan itu nada lain, melainkan Allah Ta'ala mau kita ini dekat sama dia. Bila kita perlahan-lahan kita semak, kita amati, kita hayati makna terdalam dari ujian Allah, maka kita akan mendapati bahwa ujian yang merantai ini membuatkan kita dekat sama Allah, kita ingat sama Allah. Dan yang lebih hebatnya sahabat yang mulia, apa? Kita akan menjadi orang yang semakin mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala sudah berikan sama kita. Beza dengan sebelum diuji, nikmat melulu bilang orang. Seumur dapat nikmat, seumur dapat hadiah dari Allah, tapi kita tidak juga dekat sama Allah, tidak kita syukuri pemberian Allah. Jadi Allah uji kita, Allah ganti dengan rantai ujian. Akhirnya kita menyadari, dan bila kita mensyukuri nikmat yang sudah dapat itu, Masya Allah, Tabarakallah, syukurnya jauh lebih hebat berbanding sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat yang mulia, sama-sama kita ingat mengingat pesan pada diri kita. Bila Allah uji kita dengan rantai cobaan, jangan putus asa, tapi semak rantai cobaan itu, rantai ujian itu, dan pastinya bila kita singkap satu persatu, kita akan melihat betapa cintanya Allah sama kita, agar kita selalu dekat kepadanya insyaAllah. Pun maaf sahabat yang mulia, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

Barang megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan.

Ringankanlah bebanan kami. Engkau tabahkanlah tekad kami. Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: pagi. Berita pagi. Berita pagi.
1: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Yang lagi program bersama dengan Syih Haziqah dengan lagu yang Minta Ampun. Ha, 6.17 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan. Salam keceriaan. Salam hari Khamis untuk anda. Di mana jua anda layan Tau FM, sesen pilihan anda. Dan yang all pagi menghantar anak pergi sekolah kan, selamat dalam perjalanan anda. Ada yang keluar mencari rezeki, ada yang mungkin baru balik dari shift malam, ada juga yang mungkin dalam perjalanan pergi tempat kerja, yang berjualan pagi ini juga. Semoga laris manis jualannya. Apapun kita rancang hari ini, semoga lancar segala tugasan kita, dipermudahkan segala tugasan kita ya. Apa jualah urusan kita dipermudahkan semuanya, insyaAllah, amin. Okey, menerusi runtah pagi untuk edisi hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026, teman bertemankan saya Elena Miza and menemani anda selama 5 jam ini dari 6 pagi hinggalah 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik menerusi rentak pagi. Dan macam biasa, seketika nanti, sekejap lagi nanti, Ed akan kongsikan tinjauan cuaca dan ada berita dari Sabah FM, info solat, dan 7 pagi seperti biasa ada berita utama 7 pagi. Layan terus di rentak pagi kita, lagu-lagu hiburan yang terbaik di Tau FM bersama dengan Stacey, lagunya Casanova. Rentak pagi. Hey you.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026. Kita mulakan bagi cuaca untuk negeri Sabah dulu, yang mana untuk sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan bagi cuaca untuk daerah Tawau pula, sebelah pagi ribut petir, petang hujan, malam tiada hujan. Dan untuk daerah Kunak, pagi hujan sehingga ke petang, malam pula tiada hujan. Dan cuaca untuk daerah Semporna, sebelah pagi ribut petir, petang hujan, malam tiada hujan. Dan juga untuk daerah Lada tu, sebelah pagi hingga ke petang hujan, malam tiada hujan, dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 25 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Beralih kepada perairan pantai Timur Sabah pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Arangin bergerak dari selatan barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan terakhir sekali, perairan Lada tu, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam tiada hujan. Arangin bergerak dari selatan barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my.
3: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. You're my spicy margarita.

Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

Ya, Rentak Pagi Tau FM, pilihan anda waktu sekarang sudah pun pukul 6.44 minit pagi waktu ini. Lagu hiburan tadi bersama dengan Noki dan juga MKK Klik dengan lagu mereka Payung Pelangi. Okey, terima kasih rakan-rakan yang awal pagi sudah hantarkan salam pagi daripada Abang Timbul. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam solat subuh buat semua rakan-rakan Tau FM. Body GN, selamat bertugas. Terima kasih. Lagi kita juga ada daripada Jamal Lauper. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar, En? Sihat, En sini. Dan juga untuk semua pendengar setia atau FM, apa khabar? Sekarang jerbu kuat betul di Kampung Ranggu ni. Macam mana di tempat kamu? Semoga baik-baik sajalah. Itulah kita mengharapkan beransur pergilah ya jerbu ni. Jadi kita doakan semoga semuanya di permudahkan. Paling penting untuk anda jaga kesihatan di mana juga anda berada. Kalau tidak ada urusan untuk anda keluar rumah, anda payah keluar rumah, lebih baik dalam rumah aja kan. Sekiranya anda berada di luar pula, pastikan anda memakai pelitup muka, pakai mask. Sekarang jerbu pun kuat di mana-mana. Jadi jagalah kesihatan, paling penting. Daripada salam pagi Anis Kuna. Assalamualaikum and hi. Waalaikumsalam, apa khabar? Sihat and sini. Semoga terus ceria menjalankan tugas. Terima kasih. Selamat pagi buat semua. Terus layan Rentak Pagi di mana jual Maksudku DJ and Mentari Kunak masih bertapuk bilangnya. Daripada Fadli Sari, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas DJ and. Terima kasih. Daripada Akad Rojalia, Rojalia dari Kampung 10. Assalamualaikum, selamat pagi and waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat dan amin. Amin ya rabbal alamin. Buat cucuku Kaim Iskandar, semoga selamat ulang tahun katanya, kelahiran cucu. Doa nenek yang baik-baik untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Anduk ba. Ulang tahun cucu ya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Bagi anda siapa-siapa yang menyambut ulang tahun hari ini dan juga bulan ini kah, kan esok kah, kemarin kah, selamat ulang tahunlah untuk anda. Doa yang baik-baik sentiasa mengiringi anda. Lagu-lagu hiburan lagi menerusi Rentak Pagi kita dan juga 7 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 7 pagi. Audison, I'm Shirley, I love you. Layan di Rentak Pagi.

0: Awal 1448 Hijrah, bagi sontigalah Datu, sila bukan guna sahabat sempurna tungku bagian Tau Timur. Solat Fardu Zuhur 12.10 minit tengah hari, Asar 3.19 minit petang, Maghrib 6.16 minit petang, Isyak 7.26 minit malam, dan Subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Manakala bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Murutai, Kelabakan dan juga bagian Tau Barat, solat Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.13 minit tengah hari, Asar 3.23 minit petang, Maghrib 6.19 minit petang, Isyak 7.29 minit malam, dan Subuh pagi esok 4.55 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu solat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak.

0: Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi, dipercayai berada di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan itu daripada agensi pelancongan dan sedang menyelaras usaha mencari dan menyelamat bersama pihak berkuasa tempatan. Gangguan komunikasi dan bekal elektrik dipercayai menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing, antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir kita guna menafakkan akademik sains, persatuan kegiatan akademik, naib-naib chancellor, kami gabung tenaga perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan, khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula Akta Berkaitan Pendidikan Tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Dan kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung kerana perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawo FM. Ingat tu.
2: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
3: Rentak pagi.
4: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa comeback?

Ya, rentang pagi tu FM pilihan anda, lagu Ibrahim bersama dengan Tajul dan juga Afiq Syazwan dengan lagu yang Malam Semakin Dingin. 7.26 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda di mana juga anda lain terus rentak pagi kita yang dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing awal pagi kan, yang dalam kesesakan lalu lintas. Selamatlah dalam perjalanan anda, okey? Selamat tiba ke destinasi masing-masing. Yang keluar jom mencari sarapan, pastikan anda mendapatkan sarapan pagi untuk menjana tenaga sepanjang hari. Kena ada isi perut kan, barulah bertenaga untuk buat kerja. Jadi kerja pun berkualiti, okay? Menerusi rentak pagi kita di jam yang kedua, 7.30 kita akan bersama untuk apalagi yang tular. Ada berita dari Top FM 7.45 minit pagi dan juga 8 pagi nanti ada berita dari Sabah FM. Okey, nanti Tajuk enakan upkan kongsikan untuk kita punya topik pagi ini. Lain dulu lagu bersama dengan Kakak Azraf. Thank you very much.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular. Diaktifkan.
1: Sudah 30 minit pagi waktu ni kita kongsikan lagi apa yang tular. Ini kisah yang menyentuh hati. Kisah seorang guru di sebuah sekolah di Sarawak berkongsikan kisahnya yang menyentuh hati selepas tersedar seorang muridnya ni hadir ke sekolah dengan seluar sekolah yang koyakan lupa. Jadi menerusi perkongsian NFS BRI itu, itu nama username-nya lah ya. Okey, perkara itu disedarinya ketika bertugas di pintu pagar sekolah pada waktu pagi. Dengan keadaan muridnya begitu, dia melihat keadaan muridnya berkenaan, guru tersebut segera mencarikan seluar ganti yang ada di sekolah untuk dipakaikan kepadanya supaya dia dapat mengikuti sesi pembelajaran dengan selesa. Pagi tadi masa cikgu bertugas di pagar, cikgu ada tenang. Nampak ni seorang murid masuk ke sekolah dengan seluar yang sudah koyak. Ya Allah, sangat sedih dia lihat yang datang ke sekolah, budak tu datang ke sekolah dengan seluar yang keadaan sebegitu kan. Jadi cikgu tu pun teruslah cari seluar spare di sekolah untuk dia pakai sementara. Tak sanggup rasanya nak biarkan dia duduk belajar seharian dalam keadaan begitu. Petang tadi selesai sahaja urusan di sekolah, cikgunya pun terus keluar mencari baju dan seluar sekolah yang baru untuknya. Jadi menurut guru berkenaan, pihak sekolah sememangnya sentiasa berusaha membantu murid yang memerlukan, termasuk penyediaan pengumpulan barangan untuk mereka yang berada dalam kesusahan. Dan namun kejadian tersebut membuatkan guru itu terfikir bahawa masih ada juga murid yang mungkin memilih untuk berdiam diri dan juga tidak meminta bantuan walaupun sedang berdepan dengan kesulitan kan.

0: Jadi yang murid tu pun katanya dia hanya tinggal dengan ibunya sahaja. Dan juga difahamkan murid tersebut dijaga oleh ibunya selepas ibu bapanya berpisah. Namun keadaan sedemikian, murid tersebut tidak pernah meminta apa-apa. Dia tetap juga hadir ke sekolah meneruskan pembelajaran seperti biasa. Mungkin dia ni pun tidak mau menyusahkan ibunya kan. Jadi dia datang ke sekolah dalam keadaan begitulah. Alhamdulillah dipertemukan dengan juga guru yang sangat prihatin. Gurunya pun juga terus membelikan seluar sekolah yang baru. Jadi guru itu tersebut turut menitipkan doa agar murid berkenaan suatu hari nanti dapat membahagiakan ibunya dan menjadi individu yang membawa kebaikan kepada orang lain. Jadi perkongsian yang itu juga turut mendapat pelbagai komen lah daripada orang ramai yang tersentuh dengan keprihatinan guru berkenaan terhadap muridnya. Jadi itulah satu kisah yang sangat memberikan inspirasi pada kita. Kalau selagi kita nampak kita ni ada orang yang susah kan, kalau kita mampu untuk kita tolong kan. Kalau nak pun kita doakan yang baik-baik, semoga dipermudahkan segala urusan tu. Kalau kita rasa kita ni ada kurang, rasa macam ada lagi sebenarnya orang yang lebih kurang dari kita, jadi kena bersyukurlah apa juga dalam keadaan kita kan. Ok, itu yang kita buka menerusi apa yang tular untuk hari ini.
1: Nantikan Zon Pilihan, apa yang tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat pendengar yang saya hormati. Hari ini Bro AK ingin berkongsi kepada anda semua tentang bagaimana membentuk mood yang positif. Sesuailah dengan rancangan kita sekarang, yaitu Positif Pagi Tau FM Station Pilihan Anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, setiap pagi bila kita bangun kan, sebenarnya kita diberikan dua pilihan. Sama ada kita memilih untuk terus larut dalam rasa penat, sleepy, malas dan keluh kesah, ataupun kita memilih untuk mencipta mood yang positif. Persoalannya, bagaimana kita mau mulakan? Kan, the first point is start with gratitude. Yep, mulakan hari anda dengan rasa syukur. Sebelum ini saya sudah pernah kongsikan kepada anda kan dalam topik attitude of gratitude. Saya kongsikan cara bersyukur yang terbaik itu adalah dengan cara menghargai apa yang sedang kita punya. Bukan sibuk merumus tentang apa yang orang lain sedang punya kan. Jadi bermula dibangun pagi itu, kita kena hidupkan mood yang positif tu dengan cara misal contoh ucap alhamdulillah ataupun terima kasih ya Allah. Dan itu pun sudah dianggap kan memulakan hari kita tu dengan perkara yang positif. Ingat, permulaan yang baik itu akan mempengaruhi perjalanan kehidupan kita di hari tersebut. Yang sedang dengarkan saya pada detik ni, sama-sama kita ucap alhamdulillah. Yang kedua, berikan kata-kata yang baik buat diri sendiri. Sebab kata-kata itu kan satu doa. Sekaranglah kan kita praktikkan, kita bisik dalam hati kita. Sekarang kita cakap, hari ini aku akan jadi lebih baik dari kemarin. Aku bangkit demi semangatku yang baru, harapan yang baru. InsyaAllah aku akan dapat sesuatu yang baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Yang ketiga, senyum. Pernah kan kita dengar lagu di radio, lagu Malik kata, yang lagunya senyum tak perlu kata apa-apa. Senyum ni antara bantuan paling berkesan untuk kita membangkitkan mood positif dalam diri kita kan. Kajian psikologi pun sudah membuktikan kalau kita senyum, otak kita ni akan hantar signal seolah-olah kita sedang bahagia. Lama-lama ianya benar-benar mencipta kebahagiaan. So senyum tak perlu kata apa-apa. Sekian Positif Pagi Tau FM Station Pilihan Anda. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
3: Rentak Pagi Tau FM pilihan anda, 7.54 minit pagi waktu ini. 8 pagi nanti kita nantikan berita dari Sabah FM. Dan juga salam-salam pagi anda jangan lupa hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Okey, tajuk pagi sekejap lagi poster N akan naikkan menerusi Facebook rasmi Tau FM dan juga WhatsApp Tau FM. Layan terus di Rentak Pagi kita bersama dengan Chris.